0: gelap sekali, lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan sampah berhamburan, sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah, masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
0: Tidak, saya punya masalah lebih penting, kok sudah dengar toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, kita berjumpa dalam Halo RRI pagi ini. Kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga mengirim pesan ya tentunya melalui WhatsApp 0813-5494-419.

Untuk anda pendengar yang ingin menyampaikan laporan atau juga keluhan tentang layanan publik, ya tentunya yang anda temui atau mungkin anda rasakan perlu diperhatikan, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak terkait, tentunya bisa anda sampaikan melalui 0984-22074 atau 0813-5494-419. Tentunya hari-hari pendengar untuk membangun dan juga memfasilitasi kepedulian publik ya, dan juga pihak terkait dalam perbaikan kondisi layanan publik ya, melalui RRI tentunya. 0274 atau 0813 5494 419.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Beberapa teman pendengar yang bersuci menemani Anda saat ini dan lantar kita pukul 9.09 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nabire berharap NIDAM atau kegiatan pengisian dan juga pendampingan sensus ekonomi 2026 dapat menjadi data ekonomi yang akurat, terpercaya dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Kabupaten Nabire Abimanyu Adikusuma saat ditemui dalam kegiatan NIDAM, kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Pada hari Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa kegiatan NIDAM bertujuan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha agar proses pengisian data sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan lebih cepat, lengkap dan juga akurat.

Dan juga benar, menurutnya kegiatan ini menjadi sarana pendampingan bagi responden agar dapat mengisi data dengan benar sesuai konsep dan definisi yang telah ditetapkan oleh BPS. Ya. Nah, selain itu pendampingan juga dilakukan untuk mengurangi kesalahan pengisian data karena responden dapat langsung berkonsultasi dengan petugas BPS. Nah, kegiatan ini sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Dimara, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan proses penataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nabire dapat berjalan lancar hingga menghasilkan data yang berkualitas dan mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Ya, dan juga pendengar, tentunya pagi ini kita sedang live juga ya, tentunya di RRI Live TikTok RRI Nabire. Dan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga bisa ya, menyampaikan keluhan atau mungkin juga ingin menyampaikan permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik di Live TikTok RRI Nabire ya tentunya. Nah, dan juga saat ini cuaca untuk Nabire masih sangat cerah untuk mendukung berbagai segala kesibukan dan juga tersana sana menanti. Untuk yang bergabung masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siap untuk Anda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Oke, pendengar masih bersama Halo RRI ya, tentunya kan nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih saya nantikan tentunya partisipasi Anda melalui telepon 0984 ya 22074 atau juga melalui WhatsApp, atau mungkin juga Anda bisa mengirim pesan melalui voice note ya tentunya di 0813-5494-419 ya. Nah, dan juga ini ada yang berpartisipasi ya melalui live TikTok ya, dari siapa ini? Skyhop72 ya. Oh, dari Dio di Kota Lama. Halo RRI, Bung Valen, saya mau sampaikan terkait lampu merah Pantai Nabire yang sudah beberapa minggu ini padam. Oke. Nah, ini sangat mengganggu kelancaran lalin ya, padahal ada pos pengamanan. Nah, kenapa tidak ada yang atur agar lalin aman dan tidak ada korban? Mengingat padatnya pengendara ya pagi dan sore hari. Nah, dari Dio di Kota Lama. Oke, terima kasih Dio yang sudah menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik ya di daerah mana tadi, di Pantai Nabire ya. Lampu merah di Pantai Nabire. Oke. Ada juga pendengar untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan ya, tentunya untuk berarti dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan bersama Pro1 sampai menanti untuk kalian berpartisipasi dalam Halo RRI. Masih kami nantikan 0984 22074 atau 0813 5494 419.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak gendangan

0: 作。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jurum jam hingga pukul 9:46 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini bersuja bergabung selamat untuk jam Pro 1 yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan juga masih dalam acara Halo RRI.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian dulu jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Dan juga untuk pendengar tentunya yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin juga keluhan ya terkait dengan ingin menyampaikan laporan atau juga keluhan ya tentang layanan publik yang Anda temui atau mungkin yang Anda alami ya yang perlu untuk diperhatikan, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak terkait ya, tentunya Anda bisa menyampaikan melalui telepon 0984-22074 ya, atau mungkin juga melalui WhatsApp 0813-5494-419 entah mengirim pesan atau mungkin juga melalui voice note ya, boleh silakan ya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin Anda temui atau Anda rasakan misalnya lampu jalan ya mungkin di beberapa tempat yang mengalami pemadaman atau mungkin tidak menyala ya atau mungkin juga pohon yang rindang sehingga mengganggu kelancaran berlalu lintas atau mungkin juga jalan berlubang serta sampah-sampah ya di mungkin di jalanan atau dimanapun Anda bisa menyampaikan hal tersebut melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419 ya. Nah, masih menemani Anda pendengar sambil menanti yang ingin bergabung di pagi hari ini tentunya masih dengan teman-teman yang sudah kami siap untuk Anda.

0: Pagi ini.
1: Nah, pendengar, kita coba bersama kita dalam acara Halo RRI. Terima kasih ya tentunya untuk Anda sudah mendengarkan dan juga mengikuti. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa dan Halo RRI dapat Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini dan sampai jumpa.
0: Sekian Halo RRI bersama Pro 1 Nabire. Pro 1 RRI Nabire. Kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Pendengar, untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 RRI Nabire, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan juga saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang menikmati waktu bersantai, selamat menikmati waktu santai Anda. Nah, dan selanjutnya pendengar, nantinya pukul 10 waktu Indonesia Timur, nah, seperti biasa kita akan ikuti bersama atau kita dengarkan bersama lagi Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila ya. Nah, dan saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitas, tetap semangat, terutama yang di luar ruangan ya, mengingat cuaca untuk kota Nabire pagi ini masih sangat cerah. Nah, dan juga tentunya untuk Anda yang mungkin baru saja akan mengawali aktivitas Anda, jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar segala kesibukan Anda saat ini hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bersama untuk kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila. Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Berapa lama berita bersih jam malam Anda saat ini kantor kita pukul 10 lebih 17 menit ya waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabir Pendengar. Saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sudah menikmati waktu bersantai atau mungkin waktu istirahat saat ini, selamat menikmati waktu luang Anda. Hingga nanti pukul 11 ya masih bersama Pro 1 dengan beberapa teman yang sudah kami siap untuk Anda, dan selamat mendengarkan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Sore Pagi Ini.
1: Dengar, kami mohon perhatian untuk Anda, kami sampaikan beberapa informasi relas panggilan. Yang pertama, dengan nomor 99 garis miring PDT garis miring titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NBR pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, Nugroho Dwi Sadono Eskom sebagai jurucita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 99 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NBR tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Tenmila Bintik Ahok, tempat dan tanggal lahir Sedali 28 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan RT 4 RW 1 Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Bumiraya Nabire Barat, Kabupaten Nabire Papua sekarang, dan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Nabire Jalan Mandala Bumi Wonorejo untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Husni Mubarok Tanjung bin Sarif Tanjung sebagai pemohon melawan Tenmila Bintik Ahok sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon agar yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis atau ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire. Tertanda jurucita pengganti Nugroho Dwi Sadono. Relas panggilan yang berikut, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, Nugroho Dwi Sadono Eskom sebagai jurucita pengganti pada Pengadilan Agama Nabire atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 84 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik NBR tanggal 4 Mei 2026 telah memanggil Eno Amir bin Basir, tempat dan tanggal lahir Manokwari 8 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Bangau RT 1 RW 6 Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire Bumiraya, Nabire Barat, Papua, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu 2 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat ruang sidang Pengadilan Agama Nabire, Jalan Mandala Bumi Wonorejo, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Partini binti Sadi sebagai penggugat melawan Eno Amir bin Basir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia RRI Nabire. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Tertanda jurucita pengganti Nugroho Dwi Sadono.

Shalom. Saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, malah dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari...

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Verde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan. Lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru. Pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Ya, demikian beberapa musik dan informasi telah kita lalui. Kami lanjutkan juga ya dengan beberapa informasi terupdate ya. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 12 nantinya pendengar ada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam, Kalibobo. Jumpa dalam Nabire Lintas Siang bersama saya Manu Samberi, penyiaranda dan juga rekan Ferdinand Selalahi di teknik, ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 16 atau pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Jumat 5 Juni 2026 Anda. Tentunya bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, di hari ini merupakan hari beribadah ya. Mempersiapkan diri hati ya untuk beribadah di sholat Jumat. Masih menemani Anda di siang hari ini dengan musik dan informasi ya. Kita jelang pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi yang kami kutip dari seputarpapua.com, dari Biak, memasuki hari kelima pasca ledakan dahsyat pada tanggal 31 Mei 2006 kemarin. Operasi gabungan di lokasi kejadian TKP kini memasuki fase krusial. Tiga tim ahli pusat laboratorium forensik, disaster victim identification, Polda Papua dan Basarnas bergerak simultan untuk mengungkap material penyebab ledakan sekaligus mengidentifikasi sisa potongan tubuh korban. Dalam konferensi pers di lokasi kejadian pada Kamis malam, ya, Kapolres Biak Numfor AKBP Tri Setiawan memaparkan bahwa perkembangan dari hasil kerja tim teknis di hadapan jajaran TNI, Polri, Basarnas dan pemerintah daerah. Tim Puslav For Polda Papua yang bergabung sejak Kamis pagi telah melakukan investigasi mendalam pada ring 1, tepatnya dalam radius 25 meter dan titik pusat ledakan. Hasilnya petugas mengamankan sejumlah material yang diduga kuat berkaitan dengan insiden tersebut. Selain itu ditemukan pula 6 barang bukti lain berupa 3 bilah parang, 1 bilah pisau dan 1 unit jam tangan. Tantangan berat kini dihadapi tim DVI Polda Papua. Hingga saat ini tim gabungan Basarnas telah mengevakuasi 32 potongan tubuh dari area reruntuhan. Untuk mempermudah identifikasi, tim DVI mendirikan posko antemortem di sekitar TKP guna mengumpulkan data dari keluarga korban. Hingga Kamis malam, DVI telah mengantongi 3 data antemortem serta sampel DNA dari pihak keluarga. Terkait taktik evakuasi, Kapolres menegaskan pembagian zona kerja yang ketat demi keamanan tim. Untuk ring 1 atau pusat dari ledakan, proses evakuasi barang bukti fisik dan potongan tubuh masih tertunda menunggu komando dari tim Jibom Gigana, mengingat sterilisasi area baru mencapai 75%. Sedangkan untuk ring 2 atau radius 4 km, tim Basarnas, TNI Polri dan Pemda dialihkan menyisir area ini. Pencarian diperluas hingga radius 4 km dari titik nol ledakan untuk mencari 3 korban yang masih dinyatakan hilang.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
0: Nabire siang ini.

Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Nabire siang ini.
1: Pendengar Jarum Jam Muslim menunjukkan 11.38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda pendengar kaum muslim dan muslimat, kami hadirkan beberapa tembang-tembang sederetan lagu muslim ya. Menemani Anda pendengar dalam mempersiapkan diri hati ya, untuk beribadah di sholat Jumat siang hari ini.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Nabire siang ini.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
0: buaya. Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Wadew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Nabire siang ini.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terutama pendengar kaum muslimin dan muslimat ya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Kalibobo bersama rekan kami Hari Gunawan.
1: Masa di luar atau masa di...
2: Bukan Manu di studio.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar alhamdulillahirrabbilalamin, kembali bersama tim siaran luar. Kali ini siaran langsung insyaallah dari Masjid Babu Salam di Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah pada Jumat 19 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 5 Juni 2026. Ya, pendengar, sementara beberapa informasi akan disampaikan oleh pengurus Masjid Babu Salam Kalibobo. Kita ikuti bersama di rangkai dengan rangkaian sholat Jumat. Selamat mendengarkan.
1: Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sebelum kita masuki acara Jumat, terlebih dahulu kami akan mengumumkan beberapa penyampaian utama tentang saldo kas keuangan masjid kita. Saldo akhir pada Jumat yang lalu tercatat tanggal 29 Mei 2026 saldo akhir sebesar 279.728.000 rupiah. Isi kota amal Jumat bertambah dengan kota keliling pada Jumat lalu sebesar 6.360.000 rupiah, ditambah dengan kota amal keliling hari Senin sebesar 400.000 rupiah. Jadi jumlah pemasukan selama satu Jumat sebesar 6.760.000 rupiah. Namun dalam satu Jumat ada sebuah pengeluaran, yaitu kesejahteraan masjid sebesar 11 juta rupiah. Jadi jumlah saldo akhir yang ada sampai dengan saat ini yang perlu Bapak ketahui bersama sebesar 274.488.000 rupiah. Jumlah saldo akhir yang ada sampai dengan saat ini yang perlu Bapak ketahui sebesar 274.488.000 rupiah. Itulah berkisah tentang saldo kas kaum masjid kita. Dan selanjutnya penyampaian berhubung PMI bahwa kepengurusan PKM di Bursalan telah berakhir. Jadi menurut dari PMI, kita adakan pemilihan baru dan ketua baru PKM di Bursalan sambil menunggu datangnya Ustaz Abdul dari kampung. Jadi kami belum menentukan tanggal pemilihannya, dan ini berlangsung dari PMI dan dipilih oleh jamaah-jamaah sekalian. Jadi pemilihan ketua dan pengurus ketua DKM masih kami rahasiakan. Itu dari pemberitahuan dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Nabire. Dan ini berlangsung secara luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Ini dipilih untuk ketua DKM dan dipilih oleh para jemaah dan dipimpin oleh ketua DMI sendiri. Terima kasih. Dan selanjutnya yang bertindak sebagai hadir pada Jumat kali ini yang kami muliakan, Bapak Ustaz Muhammad Adilian LCMA, alhamdulillah saudara yang tiga, Imam Ustaz Idris Alim SAG, sedangkan Muasi adalah salah seorang jemaah. Demikian penyampaian dan kami akhiri. Lailal mustawal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi.

0: الفلا حي على الفلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة جمعة yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita mengawali Jumat kali ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi kita masih diberikan begitu banyak karunia, begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin terkadang kita sering lalai akan perintah-perintahnya, yang mana mungkin lisan kita jarang gunakan untuk berzikir, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Maka ini mungkin salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu adalah nikmat iman. Karena tidaklah mungkin kita berkumpul di dalam masjid, tidaklah mungkin kita berkumpul untuk beribadah hari ini, tidak lain dan tidak bukan karena ada keimanan di dalam diri kita. Karena perintah Jumat di dalam Al-Quran hanya dilekatkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika telah tiba seruan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bagi mereka yang aku beriman, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka mari kita tingkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara imtisalu awamirillah wa jatinawun nawahi, tentu dengan cara berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Zulhijjah ini. Kembali kami mengingatkan bahwa bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan haram, yang di mana Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali engkau menzalimi dirimu di bulan-bulan haram ini. Kenapa? Karena kata ulama bahwa di bulan-bulan haram seluruh amal itu akan dilipat gandakan ganjarannya. Jikalau ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram, di bulan Zulhijjah khususnya, ketika dia mengerjakan kebaikan, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas-jelas dia diberikan umur panjang berada di bulan haram, di bulan Zulhijjah ini, namun dia masih melakukan maksiat, maka ingat, dosanya pun akan dilipat gandakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
1: Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Kita sering mendengar bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan hari raya Idul Adha. Namun kembali kami ingatkan bahwa bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir dari tahun kalender Hijriah. Ini mengingatkan kita bahwa catatan-catatan amal kita yang mana satu tahun yang lamanya akan ditutup di akhir bulan Zulhijjah. Maka inilah momen yang sangat penting untuk kita semua senantiasa bermuhasabah, menghitung amal-amal yang pernah kita lakukan semasa dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya memperhatikan apa yang akan dia lakukan esok harinya. Ayat ini secara khusus memerintahkan kita bahwa jikalau kita mengaku beriman, maka senantiasalah dia mempersiapkan dirinya untuk hari esok, yakni ketika nanti dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengingatkan kita, jangan sampai kematian itu datang kepada kita namun kita tidak memiliki persiapan. Bukankah Allah katakan, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa kata Allah pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikkumul maut, dimanapun kalian berada kata Allah, yudrikkumul maut, maka Allah, maka kematian itu akan datang kepada kalian. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajal itu datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, maka kematian itu tidak akan bisa ditunda, tidak akan bisa ditunda apalagi dipercepat. Jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, maka jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hamba-hambanya yang melupakan Allah, maka fa ansahum anfusahum, maka Allah yang akan melupakan dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak orang-orang yang diberikan kenikmatan namun mereka hanya pikir dunianya namun lupa akhiratnya. Mereka mungkin bisa merencanakan di dunia bertahun-tahun apa yang akan dia laksanakan, apa yang ingin dia lakukan, tapi mereka melupakan untuk persiapan di akhiratnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingati kita, i'lamu annamal hayatad dunya, ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, annamal hayatad dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibun wa lahun, hanya tempat permainan, hanya tempat bersenang gurau. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah, maka jadikanlah dunia itu sebagai ladang akhirat kita. Bukankah di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, bagi orang-orang yang beriman, tidakkah mereka mengira bahwa nanti mereka akan dibangkitkan li yaumin azim, pada hari yang agung, pada hari yang sangat besar, yauma taqumu nas li rabbil alamin, pada hari itu mereka akan berdiri menghadap Tuhannya. Maka sekarang pertanyaan kita semua, apa yang akan kita lakukan ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah menjamak, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah di yaumul akhir, falyamal amalan salihan, maka senantiasa dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah begitu sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk kembali kepadanya. Maka ketika kita betul-betul ingin menghadap kepada Allah, karena itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, maka senantiasa memperbanyak amal soleh. Namun amal yang paling utama, kembali kami ingatkan, adalah amalan ibadah solat kita. Bukankah sering kita mendengar bahwa sesungguhnya amalan yang paling pertama kali dihisab di akhirat nanti dari hambanya adalah solatnya. Fa'in salahat, maka Nabi katakan, jika solatnya itu benar, jika solatnya itu sah, dia senantiasa menjaga solatnya semasa di dunia, faqada aflaha wa anja, maka sungguh dia telah berhasil, sungguh dia telah beruntung. Namun sebaliknya kata Nabi, wa in fasadat, jika dia semasa di dunia solatnya itu rusak, solatnya hanya sesekali, semau-maunya, nanti ada musibah lalu dia solat kepada Allah, nanti ada keinginan baru dia dekat kepada Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia dalam keadaan rugi, dia dalam keadaan celaka. Kenapa? Karena sesungguhnya as-salatu miftahul jannah, Salat adalah kuncinya surga. Maka bagaimanapun dia hidup di dunia, begitu baik, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, namun dia tidak bisa menjaga ibadah salatnya, maka amalan tersebut akan menjadi rugi. Karena kenapa? Tidak ikut diperiksa amal ibadah lainnya, karena salatnya juga bermasalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di penghujung bulan Zulhijjah ini, mari kita kembali bermuhasabah, menghitung-hitung bagaimana persiapan kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga sebelum kematian itu datang, kita sudah mempersiapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fina al ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wassamiul alim. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جماعه yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berdoa, kembali kami mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aish ma syi'ta, hiduplah sesuka kalian, kata Nabi, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Wa'mal ma'syi'ta, lakukan apapun di dunia ini, terserah engkau mau lakukan apapun, berbuat sesuka apapun. Fa'innaka majziyun bih, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan atas apa yang kamu lakukan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengawali meminta ampun kepada saudara-saudara kita semua. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat wa yaqdil hajah. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wakhyul man hadal al muslimin wa dakhir a'da'an din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa'an dal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'la fitnati wal mihan ma zahara min حواوتاً عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ya pendengar, alhamdulillahirabbil alamin. Salat Jumat di Masjid Babu Salam, Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah telah selesai, dipimpin Ustadz Idris Halim SAG. Khotib Ustadz Muhammad Ardian LCMH dalam khutbahnya menyampaikan tentang bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini merupakan bulan terakhir di kalender Hijriah dan termasuk salah satu bulan yang mulia, yang mana bagi umat muslim yang beramal ibadah, insya Allah pahala amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Khotib Ardian mengajak umat muslim agar pada kesempatan di bulan Zulhijjah ini agar tetap meningkatkan berbagai amal ibadahnya serta menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Khotib Ustaz Ardian juga menyampaikan tentang kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat muslim dapat memanfaatkannya kesempatan ini dengan terus beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah mempunyai bekal ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Demikian pendengar siaran langsung salat Jumat dari Masjid Babu Salam, Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR RI Nabire, Surya Talib, kru Obiven, Abjan Adam dan Sulis Gerjanto, serta reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita dapat kembali dalam siaran langsung lain waktu dan kesempatan. Kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti berbagai acara lainnya di Pro 1 RRI Nabire bersama rekan saya Immanuel Samberi dan kawan-kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire. Demikian beberapa teman-teman religi muslim yang telah kami hadirkan selepas dari siaran langsung salat Jumat ya dari Masjid Bapa Salam Kalibobo. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, dan tentunya kami yang bertugas di siang hari ini ya mengucapkan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 12.59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 dan berita nasional.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini.

0: nuestro futuro.
1: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci.

yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very
3: pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin sudah sampai kita coba pada hari ini, dan saya senang semua pemain berusaha memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak buat belakang. Pertama, kami saya juga terima kasih kepada pemain yang berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Mungkin kalau kita di lapangan dalam tidak sadar, karena poin juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat lo unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main juga
4: benar kan ada kan? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa lagi di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2006. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui bersama. Dengar saya Malu Sambiri dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nantinya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya, 0813-5494-419 dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Om Alia Tambari, selamat bertugas Om Alia Tambari.
0: Selamat siang kembali Om Kumis dari ya, SPC. Baru dengar ya. Suaranya ini, apa kabar?
1: Oh, baru sibuk jadi cari dana Om Alia Tambari.
0: Oh, cari dana.
1: Ya, cari dana untuk masa depan kita.
0: Oke.
1: Sekarang istirahat. Dapat dana sedikit ya itu sekarang bergabung ini lagi di rumahnya di Aisyahnya.
0: Oh mantap, cari dana.
1: Sambil menikmati ST-nya sambil mendengarkan lagu Pro Dangdut ya.
0: Nah, mantap ini.
1: Kamu teman segera di Aisyahnya, Bumala Samberi, lagunya katanya tunggu enggak apa nih? Ya lagunya katanya dari Roma Irama Bunga Surga katanya ada ya. Dari Roma Irama lagunya Bunga Surga.
0: Bunga Surga Roma Irama. Ya, oke.
1: Okay. Saya katanya begitu. Saya enggak tahu lagunya katanya Bunga Surga dari Roma Irama. Kebetulan untuk menghibur di Aisyahnya sedang istirahat dan juga untuk Mabagus. Selamat siang Mabagus. Nah, berikutnya Amo.
0: Iya.
1: Terus Dirin di SPG juga. Terus Mama Tekun dan Mama Tekun di Giri Mulyo.
0: Iya.
1: Terus Mama Sifat di SPG. Terus Pak Di Putra Tunggal. Terus aduh semua sudah yang monitor jangan lupa berkecuali lagunya ditunggu Mas Amberi.
0: Okay.
1: Terima kasih Mas Amberi.
0: Kembali kasih juga buat pembuka pintu kita yang semangat di siang hari ini ya, sama dengan cuaca yang membahana panas berawan ya, semoga menunjang semua yang kita laksanakan di siang hari ini ya, mungkin itu aktivitas dalam ruangan ataupun di luar ruangan berjalan dengan baik dan lancar. Di belakangnya Putra Rema. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang pun dan
0: juga telah kita dari SPT kita lari ke Legari.
2: Yo, selamat siang. Arema tuh kemana itu kok lama nggak muncul baru nongol?
0: Katanya cari dana.
2: Aduh, dana apa yang betul gitu loh Arema? Nah,
0: dana ya, buat untuk katanya untuk.
2: Oh, gitu. Itulah. Ya, salam dulu Bang Mano ya.
0: Boleh, silakan.
2: Selamat bagus buat Arema, Pak De Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mama Teguh, Mama Cipa, Bil, Amo Wilesi, selamat siang dan selamat istirahat. Ada Mama Nobel yang dilegari Masoro, Ibu Jangan Masoro juga, Pak Dian, selamat ya.
0: Iya.
2: Putri Mama ya, Ber, saya lupa itu, kadang-kadang saya sebut itu salah-salah.
0: Siapa?
2: Putri Mama ya, Ber, siapa itu?
0: Putri, Putri Mamon Sidi.
2: Mamon Sidi, selamat siang. Lagunya Sing Sing Sing Suwe, Bang Mano.
0: Sing Sing Sing Suwe, Sing ya. Sung Sing.
2: Ya. Oke, Sing Sung Sing Suwe, ya. Terima kasih, Mano. Selamat sugang sampai acara.
0: Kembali kasih juga Putra Tunggal dari Legari, ya. Katanya susah sebutkan Mama Emi atau Putri Mamon Sidi. Mungkin lagi sibuk, ya. Di belakangnya Putra Arema 0984-22074 dan di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Selamat siang, orang
3: Karadiri 1.
0: Siang, bagus, silakan.
3: Ya, aku mau salam yang buka pintu itu, Arema. Arema kenapa nongol sekali, Ale? Coba begitu tiap hari, kok dikangenin itu tidak ngerti ya, Lea.
0: Katanya itu tadi cari dana.
3: Oh, bikin?
0: Cari dana untuk-untuk katanya.
3: Oh, untuk-untuk. Kalau untuk-untuk itu dia kumpulan lewat mana, yayasan mana, begitu. Kenapa kok tidak ke rumah? Sudah, Kak Mano. Saya mau salam buat Kak Manonya. selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Terima kasih.
3: Terus buat putra tunggal, terima kasih senggolannya. Saya senggol balik, mudah-mudahan tidak jatuh ini. Tapi kayaknya legari hujan ini, di sini aja mendung-mendung.
0: Bisa jadi.
3: Terus yang di Timika sana, putra-putri Komoro, di Cirebon ada Bunda Alfa, terus buat di Manado ada Nona Vika, terus buat Bunda El, di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, terus buat di Legari Mas Waro sama Mama Rendinya, di Jalan Tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, tak terlupakan Mbak Fitri, sama Mbahnya juga, terus buat Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
3: Tak lupa juga yang ada di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rusi Supiori, Mama Lan di Arui, terus buat Insu Sambi, Putri Gurudo Masuma, Rumbrawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, Pak Teh Arema, Bung Aku Diomi, Paman Dioteni, terus buat Mbak Liam sudah, Putra Tunggal sudah, Putra-putri Leo 9 di Karadiri, Abang Masar-Masar, Opa Amir, Kupa Valen, terus buat putra-putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri, ucapannya semua selamat siang. Iya. Putra Oseng selama tidak dengar suara, mungkin dari Jawa pulang, Kak.
0: Oh, gitu.
3: Terus yang ada di Banjarmasin sana, Bang Jojo, Abang Mahmud, Abang Rizky, terus buat Abang Ibrahim, tak lupa juga buat... di Jambi sana ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya selamat siang. Terus buat Pak Nyoman di Bali sana, terus buat Senja, Pak Diran Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, terus buat semua pendengar pemberhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terutama yang ada di Karadiri, Distrik Wanggar semuanya, ucapannya selamat siang. Buat Kak Fanunya, aku mau request lagu Berkelana dari Roma Irama.
0: Berkelana Roma Irama, siap.
3: Spesial buat anak mami yang baru berangkat ini, terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur kakak. Buat Kak Manonya, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat Mama Bagus, ya di sini. Bergabung ya, meramaikan acara kesayangan kita tentunya, Pro Dangdut, dangdutera kita, berdangdut ria, menghibur kita di kala beraktivitas siang ataupun bersantai mungkin ya bersama keluarga dengan radio kesayangan ataupun melalui aplikasi ya di smartphone RRI Digital. Di WhatsApp pada siapakah? Halo, selamat siang, Bro Dang.
4: Selamat siang, Dang, bersama kita.
0: Selamat siang, Lai.
4: Horas. Gimana kabar di sana?
0: Kabar di sini baik-baik saja. Di Tapanuli bagaimana?
4: Di Tuhan Kora baik-baik. Kabar juga di sini, cuaca juga cerah.
0: Cuaca cerah, sama ini, sama Nabire.
4: Waduh, berarti senang kita. Iya, aku mau dengerin lagunya dari Ulfa. Iya, gagal modus. Oke, sembari mencari salam-salam yang pertama buat Lemanus, nah untuk sampaikan pas dan tetap semangat.
0: Siap.
4: Terus ada juga Kenja, Dadi Ren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus. Terus ada juga Mama Om Rawer, ada Nana Pika, Pak Jenedi, Bang Putra Kamoro, Bang Reza Mudi, Bogor, dan buat semua-semuanya sajalah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Ya. Oke.
4: Okay. Kita mau lagunya itu lah.
0: Ulfa gagal modus ya.
4: Ada.
0: Sudah disiapkan.
4: Oke, lagunya ditunggu buat Leman selama bertugas sampai tentang selamat siang dan buat adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih, Horas. Iya. Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang, Bro Dandu.
5: Halo, selamat siang Bu Manu.
0: Selamat siang kembali Insar Jalan Pemuda ini sudah bergabung.
5: Iya benar kali.
0: Mama ya. Sudah makan kah?
5: Ya udah.
0: Sudah. Mantap. Makan pinang sudah juga kah Bu?
5: Sudah makan
0: tidak,
5: pinang.
0: Tidak makan pinang, tapi bisa lihat ya. Orang makan pinang toh.
5: Iya. Iya, Bu Manu.
0: Boleh, silakan.
5: Saya minta lagu dulu. Mm-hmm. Lagunya Suling Bambu, Ganggu.
0: Suling Bambu, siap.
5: Iya. Untuk lagu ini untuk Bang Luhut yang baru lewat tadi. Terima kasih ulangnya, Bang Luhut. Panyoman di Bali. Di Kalimantan Selatan. Putra Meno. Mama Bagus, Amo Winde. Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Kamoro, Mama Mavri, Mama Kiri. Semuanya selamat siang aja. Pak Manyuteni, keluarga Darwanto, Putra Tunggal Lagari, selamat siang. Itu aja dulu, Bu Manu.
0: Siap, baik. Terima kasih. Selamat siang kembali juga buat orang di Jalan Pemuda. Mungkin ada di Soren ya. Mungkin Bapak Soren juga kadang mendengarkan ya. Selamat siang saja buat Anda yang lagi monitor di siang hari ini ya. Panas tapi mungkin ada cari angin untuk berteduh ya. Tempat yang sombar itu pasti banyak anginnya. Masih ada di belakangnya Mama Rumbrawer. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang adikku Manu.
0: Selamat siang, ini dari Kalinonaka, Pak.
6: Ah, jalanan dari SPC, Kakak Darto.
0: Kakak Darto dari SPC.
6: Iya, toh.
0: Oh, mantap ini.
6: Kan baru untuk saya punya om dan tante di jalan pemuda, toh. Itu termasuknya bapak, bapak mama itu, saya bapak tante dan om, toh.
0: Itu lagi, ada Om Roy Kamodi dengan
6: yo.
0: Mama Rumbrawer ini.
6: Iya. Nah, itu nah. Bapak Sambe, Om Samberi dengan Tante Magda.
0: Siap, hormat. Hormat, hormat. Terima kasih.
6: Begitu adik Manu.
0: Baik.
6: Salam buat Mama tadi yang baru lewat tuh, Mama.
0: Mama Rumbrawer.
6: Mama Rumbrawer, iya. Terus Mama Bagus.
0: Iya.
6: Yang juga memberi salam balik, hormat buat mama-mama dua. Sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
6: Juga untuk mama-mama bagus yang lainnya. Mama-mama bagus lainnya.
0: Mama-mama tara kosong.
6: Iya, kosong bagus semua itu. Tung
0: bagus semua, mantap-mantap itu.
6: Lagunya apa ya?
0: Nah.
6: Lembah Sunyi ada toh?
0: Lembah Sunyi, nah saya cari yang dangdut ya.
6: Ah, bukan. Nah, ini dangdut, tak?
0: Iya.
6: Oh, kalau begitu tidak. Bukan Lembah Sunyi, adekku.
0: Siap.
6: Itu not all men. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki. Siap. Iya.
6: Untuk semua penggemar RRI, semuanya, baik. Selamat siang, selamat menikmati. Selamat berapa saja dengan aktivitasnya. Yang positif, Tuhan memberkati semua. Amin. Siap. Itu saja, adikku Manu.
0: Siap.
6: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Iya, Kakak Darto dari SPC, mantap sekali ya. Sudah bergabung dengan inspirasinya di siang hari ini bagi kita semua. Ya, mungkin saja lagi beraktivitas, yang mungkin saja lagi melakukan perjalanan jauh ataupun dekat, yang seringkali mendengarkan siaran radio ya. Terkadang jika menyetir ya, paling cepat itu mendengarkan radio. Tidak pusing, tinggal disetel langsung keluar suara. Kecuali sudah keluar dari daerah dan jangkauan, mungkin agak sedikit gangguan. Sudah ada 6 lagu dan 6 penelpon, kita dengarkan dulu. Ayo mari sambil joget di siang hari. Masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Ya, biasanya yang begini itu dari luar Papua, jauh. Jadi agak sedikit terlambat. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut, nanti kami kembali lagi.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya baik pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Masih bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Solita Ferdinand Silalahi di teknik. Kami masih akan temani Anda hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Ya. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0984 ataupun 0813-54-94419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Putra Arema, kembali lagi Bung Manu Samberi.
0: Oke, siap, silakan.
1: Silahkan, jadi harus berapa hari ini gak bergabung, sekarang dipuas-puaskan. Putra Arema, mau salam-salam dulu. Pertama buat Mas Ibu, adik Aisyah yang sedang jelas. Berikutnya untuk Mama Bagus, Amo Windesi, terus Dirin juga, selamat siang Dirin. Mama Sipa, Mbak Mama Sipa di SPC, terus Mama Teguh dan Bapak Teguh di Kabana Barua, Mama Bagus dan Putra Tunggal, Pak Dim Putra Tunggal Negari, selamat siang. Putra Arema murid selaku dari Agela, setia untukmu selamanya, Omanya Samberi.
0: Oke, baik.
1: Ya, dari Agela, lagi ini spesial untuk adik Aisyahnya yang sedang jelas. Terima kasih dan kembalikan. Lagunya ditunggu.
0: Oke, baik. Putra Arema kembali lagi dari SPC ya. Setia untukmu selamanya. Dari Tasya Rosmala, featuring Vendik Adela, Om Adela. Masih ada di belakangnya Putra Arema. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Gondadun dan
0: Dangdutala kita. Siang kembali.
2: Salah ingat nama Putra Arema. Kembali lagi.
0: Kembali baku senggol.
2: Biar kuat.
0: Harus itu.
2: Salam-salam kepada Mama Ina, Mama Ayu. Mama Bagus, Putra Arema yang setia sama Aisyahnya.
0: Iya.
2: Amo Windesi, Putra Ozing, Mama Rawer. Mama Bagus, selamat siang dan selamat ya.
0: Iya.
2: Lagunya Bola dari Rasutra.
0: Bola Wana Sutra, siap.
2: Terima kasih Bu Manu, suka sampai ujung negara.
0: Kembali kasih juga untuk partisipasi ya di siang hari ini. Bola dari Hawana Sutra ya, di request oleh orang Legari, kembali lagi. Halo, selamat siang. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung meramaikan acara ini di 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya, ada WhatsApp di 0813-54-94-419. Halo.
3: Selamat siang, Bro Dangdut dan saudara-saudara kita, Kak Manu. Semua kembali, saya juga kembali kalau begitu.
0: Iya, buat ramai.
3: Biar Kak Manu tidak tidur ini. Kak Manu, sebelum salam, sebelum semua-semua, pasti minta lagu Juragan Empang, Kak.
0: Juragan Empang, yang mana yang mantap ini?
3: Dari Denada.
0: Denada, siap.
3: Salamnya buat Kak Manonya, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Siap, makasih.
3: Terus buat Senja, Senja tuh ben sekali kamu tidak masuk ini, aduh nanti tidak rame ini.
0: Harus masuk itu biar rame.
3: Itu lagi. Mama Rumbrawernya, terus Putra Tunggal sama Arema Diren, terus buat semua-semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, jangan lupa santap siangnya, selamat bersantai sama keluarga, walaupun keadaan agak mendung-mendung dikit. Buat Kak Manonya, jalur saya kembalikan, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Baik. Iya, sudah kembali lagi di siang hari ini menjelang sore ya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 14:23 waktu Indonesia Timur. Semoga teman-teman yang hadir di siang hari ini menjelang sore dapat menghibur kita semua yang lagi monitor di siang hari ini ya. Di WhatsApp ada lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Orang SP2.
4: Benar, ini dengan Putra Menu.
0: Putra Menu, selamat siang. Silakan.
4: mau request lagu ini.
0: Boleh.
4: Kan selalu saya suka lagu Pisang Bola-Bola ini.
0: Oh, Pisang Bola-Bola.
4: Pisang Bola-Bola.
0: Nanti sore bikin ya, Pisang Bola-Bola.
4: Suka lagu itu jadi.
0: Putar-putar itu terus. Oke, siap. Nanti saya putarkan.
4: Mau salam-salam dulu ke Manu.
0: Boleh, silakan.
4: Iya, putra... Putra Sanye, oh Putra Sanye,
0: nah, terus ada juga.
4: Memang dia tidak monik tapi, mungkin lo dengar ya. Nah, ini dari Putra Mino,
0: iya.
4: Disalamkan ini.
0: Mantap.
4: Nah, kemudian Mama Suwo, selamat siang dan selamat berapa saja.
0: Iya.
4: Putra Sanye, Mama Bagus yang barusan lewat, selamat siang. Senja SP1, selamat siang juga. Kemudian Mahir, bahkan juga pokoknya yang lain-lain semua sudah di provinsi Papua Tengah maupun di luar dari Papua, semuanya yang pada saat siang ini yang monik, selamat siang dan selamat berapa saja. Ya, oke, okay, terima kasih kemana jalurnya kembalikan.
0: Iya, baik, kembali kasih juga buat Putra Meno yang sudah bergabung. Mari kita dengarkan dulu pendengar ya, beberapa tembang-tembang dangdut di siang hari ini. Semoga menghibur Anda yang mendengarkan ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Belah, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar kami cukup untuk acara Pro Dangdut di hari ini. Dangdut adalah kita, ya. Keberhasilan dan kesuksesan tentunya membutuhkan usaha yang tidak kecil, ya. Dengar. Demikian juga acara ini berjalan dari awal hingga akhirnya. Atas partisipasi Anda, kami ucapkan terima kasih banyak, ya. Kita nanti jumpa di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Samberi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

berdoa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

0: Nabire sore ini.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz. Dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Selamat masih bersama-sama Nusa Ambiri. Biar Anda dalam Nabire siang ini dan sore bersama rekan Ferdinand Selalahi di teknik. Ada Bung Sugiono ya di tim pemancar radio. Setia menemani Anda di hari ini. Di hari Jumat 5 Juni 2026. Kita masih dengan berbagai program acara ke depan, di antaranya nantinya di pukul 16 tepat ada penyampaian berbagai informasi dan berita dalam penyampaian warta berita daerah sore. Kembalikan temani sore hari Anda dengan beberapa informasi terupdate dikabarkan dari Paniai. Dalam rangka pererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Polres Paniai melaksanakan giat sambang warga di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Kegiatan ini jadi bagian dari upaya membangun kedekatan masyarakat ataupun dengan masyarakat sekaligus memperkuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Kegiatan ini dipimpin oleh Kabak Ops Polres Paniai AKP

0: Selvinus B. Sahetapi. Didampingi Kasat Binmas Polres Penyai Ibda Lalu Hizkam Anadi, dan dalam kunjungan ini rombongan menjambangi kediaman Ibu Januaria Adi dan keluarganya, bersilaturahmi serta mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai bentuk keperluan terhadap warga, Polres Paniai menyerahkan bantuan sarana kontak berupa beras, gula, kopi, teh, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga penerima, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, Polres Paniai juga mengajak masyarakat bersama-sama jaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk terus menjaga persatuan serta berperan aktif dalam menciptakan situasi aman dan kondusif di distrik Bibida.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1 RRI Nabire

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas. Mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini. Yang berembuk, bermusyawarah. Melampaui kepentingan egois. Melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결코

0: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menjelang pukul 16 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Pendengar, satu berita cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Dikabarkan beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigasi berjudul Pesta Babi, Kolonialisme dan Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, George Soros, adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi ini adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media yang kredibel. Sementara juga pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video ini dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya klaim ini adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari tonbexhoax.id. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang pengguna bahasa Indonesia ataupun penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebutkan pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Nabire sore ini.

0: Dengar kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah sore.
1: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire memperkuat manajemen risiko. BPKP Papua Tengah siap mendampingi seluruh OPD.
3: Semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP.
2: Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 mendorong investasi dan diversifikasi ekonomi Papua.
4: Tetapi juga investasi yang menghadirkan ahli teknologi, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Manu Samberi. Inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Kita ke berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, yang membacakan sambutan Bupati Nabire. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan kami Arnold Saudila.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
3: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya secara khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini, bisa dimanai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu berarti kita

0: tepat. Krisel juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Karena ini asistensi penyusunan register bagi Pemda Nabire itu sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tidak hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu jadi OPD untuk menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk para OPD, dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nyap bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi, sudah dapat gambaran.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pengembangan Keluarga di Nabire dengan melibatkan 8 kabupaten ditutup pelaksanaannya dengan harapan peserta bisa menjadi agen data di daerahnya masing-masing. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
3: Kegiatan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Carmel resmi ditutup Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan peserta dari 8 kabupaten di Papua Tengah dengan tujuan memperkuat kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data keluarga, kelompok rentan, serta program pembangunan keluarga di daerah. Penutupan kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah serta Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Papua sebagai narasumber dan pemateri utama. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah, Agustinus Bagau, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Menurutnya, percepatan program Quick Wins menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program serta pembangunan keluarga di Papua Tengah.
4: Terkait tentang program Quick Wins ini, ternyata di dalamnya itu kita tidak berjalan sendiri. Paling tidak kemampuan Bapak Ibu menggali atau mengambil atau melakukan kerjasama dengan sektor yang lain. Di dalamnya biasa disebut dengan Fentahelix itu di mana Bapak Ibu ada di situ, ada sektor-sektor yang lain, sektor swasta atau akademisi atau kampus atau pihak BUMD atau BUMN, itu bagaimana kemampuan Bapak Ibu untuk menggali untuk bisa membangun kerjasama.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menekankan bahwa data merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, peserta yang berasal dari 8 kabupaten diharapkan mampu menjadi agen data di wilayah masing-masing.
5: Quick Wins tahun lalu yang sekarang sudah dijadikan sebagai program utama prioritas kementerian. Maka kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman dinas terkait dan juga mitra kerja yang lain, keagamaan dan juga mitra kerja EIB. Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
3: Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait penguatan sistem data, strategi percepatan program Quick Wins, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan

0: terus memperkuat kualitas data kelompok rentan dan keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, Papua Economic and Investment Forum atau PEIF kedua tahun 2026 resmi digelar di Hotel Swiss Berlin Timika pada Kamis 4 Juni 2026. Forum yang diinisiasi Bank Indonesia diselenggarakan selama 2 hari ini menjadi wadah pertemuan pemerintah, investor, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tanah Papua. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
3: Dalam sambutan tersebut, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Mimika menyambut baik pelaksanaan Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 resmi digelar di Mimika, Papua. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Mimika sebagai tuan rumah merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat kerjasama investasi. Mimika dinilai memiliki peluang besar di berbagai sektor dari pertambangan, perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa hingga pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan khususnya orang asli Papua.
4: Pemerintah Kabupaten Mimika membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang kita harapkan bukan hanya investasi yang membawa modal kapital, tetapi juga investasi yang menghadirkan ahli teknologi, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.
3: Sementara itu, staf ahli kedua Gubernur Papua Tengah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Manka Yame, yang mewakili Gubernur Papua Tengah, mengatakan Papua memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Namun potensi tersebut memerlukan dukungan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor.
5: Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi Papua secara menyeluruh. Hadirin yang saya hormati, Papua memiliki potensi yang luar biasa besar. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan. Namun kita semua memahami bahwa potensi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi dengan investasi yang tepat. Pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas daerah dan lintas sektoral.
3: Melalui Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 ini, pemerintah berharap lahir baik kerjasama konkret, komitmen investasi baru, serta inovasi pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Mendengar berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik Nabire menggelar sosialisasi dan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Dinas Kesehatan Nabire. Robert Vanidi selengkapnya melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire berharap NGIDAM atau kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 dapat menjadi data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Kabupaten Abire, Abimayu Adikusuma, saat ditemui dalam kegiatan Ngidam Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Abire, Kamis 4 Juni 2026, menjelaskan bahwa kegiatan Ngidam bertujuan mendorong partisipasi pelaku usaha agar proses pengisian data Sensus Ekonomi 2026 dapat dilakukan lebih cepat, lengkap, dan akurat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana pendampingan bagi responden agar dapat mengisi data dengan benar sesuai konsep dan definisi yang telah ditetapkan oleh BPS. Abimayu menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pengisian Sensus Ekonomi 2026, mempercepat proses pengumpulan data melalui pengisian bersama pada waktu yang telah ditentukan, serta memastikan kualitas dan kelengkapan data yang diberikan responden. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan untuk mengurangi kesalahan pengisian data karena responden dapat langsung berkomunikasi dengan petugas BPS. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
7: Mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ya, jadi kalau untuk harapan kami sendiri untuk mungkin pelaku usaha ya khususnya di Nabire ini agar dapat membantu kami untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi karena sensus ekonomi ini adalah milik bersama dan ini bukan merupakan tugas BPS saja dan sensus ini milik masyarakat semua. Jadi harapan kami kepada pelaku usaha, masyarakat ya agar dapat menerima kedatangan petugas nanti di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi selama 2,5 bulan akan dilakukan pendataan di situ. Setiap usaha, setiap rumah tangga akan didatangi oleh petugas dan akan dilakukan pendataan secara lengkap.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Abire, Elizabeth Dimara, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengisian dan pendampingan Sensus Ekonomi 2026 tersebut. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, pasienkes yang berada di distrik Nabire, termasuk puskesmas, klinik, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri. Melalui kegiatan Ngidam, diharapkan proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Nabire dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Robi Hanindi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Sebanyak 24 tim sepak bola dari Nabire dan sejumlah daerah lainnya dipastikan akan berlaga pada Open Turnamen Bupati Cup Nabire 3 tahun 2026 yang akan dimulai pada tanggal 9 Juni mendatang. Dan selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi sarana penjaringan pemain berbakat untuk memperkuat Persinap Nabire. Berikut laporan Arnold Saudila.
8: Panitia Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 memastikan sebanyak 24 tim telah resmi terdaftar dan siap mengikuti kompetisi yang akan berlangsung mulai 9 Juni mendatang. Ketua Panitia Antonius Wambrau mengatakan, seluruh peserta telah memenuhi persyaratan administrasi serta lolos proses verifikasi pemain, ofisial dan pelatih yang memiliki lisensi sesuai ketentuan panitia. Saat ini panitia masih mempersiapkan pelaksanaan technical meeting yang akan membahas berbagai aturan teknis dan regulasi pertandingan yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Selain menjadi ajang kompetisi sepak bola bergengsi di Kabupaten Nabire, Bupati Cup tahun ini juga diharapkan sebagai wadah pencarian pemain potensial yang akan dipersiapkan memperkuat Persinap Nabire pada kompetisi Liga 3 musim ini.
9: Di tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin, kami sudah melakukan hasil screening dari 27 tim yang mendaftar dalam turnamen Bupati Cup 3 di tahun 2026 ini. Dari ke-27 tim, hasil screening 24 tim yang dinyatakan lolos. Nah, apa saja yang kami lihat dari hasil screening itu, yang pertama sesuai dengan regulasi yang kami tetapkan di dalam rapat keputusan panitia Bupati Cup 3, yaitu sesuai dengan regulasi usia kelahiran tahun 2003 sampai dengan 2009. Di atas itu atau di bawah itu maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kami juga dalam screening itu kami gunakan jasa atau teman-teman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, sehingga memang benar-benar kami lihat sesuai dengan KTP dan KK yang di masukan di dalam regulasi yang telah kami tetapkan, sehingga tidak ada manipulatif data di dalam turnamen ini. Dan kenapa kami lakukan hal seperti ini? Nah, di sini kami mau mengajar tim-tim untuk tertib dalam administrasi dan bagaimana jujur dalam mengikuti sebuah turnamen, sehingga ke depan kita bisa tertib administrasi dan juga bisa tertib dalam memilih atlet sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam setiap event yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Itu hal yang kami lakukan dan kami putuskan di dalam regulasi panitia Bupati Cup 3. Sehingga kami memang tegas dalam hal ini, sehingga tujuan dari turnamen ini dapat tercapai, yaitu mencari bibit-bibit bersinap untuk mengikuti event nasional yaitu Liga 3 Nusantara yang akan diselenggarakan di Bali dan di Jawa.
8: Sementara itu, salah satu peserta turnamen Korako FC menyatakan kesiapan mereka menghadapi persaingan yang akan berlangsung. Perwakilan Korako FC, Obed Sukan, mengungkapkan latihan rutin terus dilakukan dan timnya menargetkan hasil terbaik dalam turnamen tersebut.
10: Ya, baik untuk kami tim Korako FC dalam persiapan untuk mengikuti turnamen Bupati Cup yang ketiga ini. Dalam persiapan kami sudah latih para pemain kami, baik setiap lini di depan maupun belakang, tengah sudah kami persiapkan dengan matang. Selama kami mempersiapkan diri, kami punya komitmen, kami bisa, dan kami percaya kami juga bisa mendapat juara. Untuk itu, kami selalu dalam berlatih. Selain kami juga menjaga kesehatan, dan juga kami di samping itu, kami juga memberikan semangat buat pemain-pemain kami. Itu mungkin saja yang menjadi harapan kami. Untuk dalam menjalani pertandingan atau event Bupati Cup yang ketiga ini, harapan kami, kiranya pertandingan ini menjadi tali silaturahmi bagi kita untuk menjalin hubungan antara pemain, pelatih, di mana yang menjadi kita tidak kenal, kita saling kenal. Terus membangun sepak bola di Papua Tengah.
8: Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 direncanakan dibuka secara resmi oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, pada 9 Juni mendatang. Turnamen ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain sepak bola potensial sekaligus meningkatkan gairah olahraga di Kabupaten Nabire. Arnold Sodila melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 5 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp65.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000. ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini. Di antaranya, Pemkab Nabire perkuat manajemen risiko, BPKP Papua Tengah siap mendampingi seluruh OPD. Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 mendorong investasi dan diversifikasi ekonomi Papua. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Munis Amberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Nabire sore ini.

0: Dengar kami kembali temani Anda di pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur ya, waktu di studio menunjukkan dengan cek fakta kembali ya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim adanya rekrutmen dari Sekolah Tani Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackshoax.id. Setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran rekrutmen Sekolah Tani Indonesia, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel atau terpercaya yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi, nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari sekolahtani.org, memang benar tersedia akan tetapi mekanisme pendaftaran melalui laman resmi milik Sekolah Tani Indonesia melalui alamat email resmi yang tercantum, yaitu di tanisekolah@gmail.com. Sementara itu, beredar juga sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Petrosea TBK di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackshoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Diketahui pendaftaran lowongan kerja PT Petrosea hanya dapat dilakukan melalui halaman resmi karir.petrosea.com.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Nabire sore ini.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku. Mengenal etnis Indonesia, karya Ali Akbar adalah sebuah panduan yang menyajikan gambaran mendalam tentang berbagai suku bangsa di Indonesia. Buku ini menelusuri sejarah, budaya, dan karakteristik masing-masing etnis yang ada di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang keragaman budaya di negara ini. Penulis menggambarkan keberagaman etnis Indonesia, mulai dari suku yang besar dan dikenal secara luas seperti Jawa, Sunda, dan Minangkabau, hingga suku-suku kecil yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap suku diperkenalkan dengan latar belakang sejarahnya, tradisi budayanya, bahasa yang digunakan, serta karakteristik masyarakatnya. Selain itu, buku ini juga menyoroti interaksi antar suku, perbedaan budaya, dan proses akulturasi yang terjadi di antara mereka. Pembaca akan diajak untuk memahami dinamika kompleks dalam hubungan antar suku dan bagaimana keragaman ini menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mengenal etnis Indonesia tidak hanya menyajikan data dan fakta, tetapi juga menghadirkan cerita dan pengalaman yang membuat pembaca lebih terhubung dengan setiap etnis yang dibahas. Buku ini cocok sebagai referensi bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang keberagaman etnis di Indonesia.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
3: Iya
2: dong. Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
0: Pro 1 RRI Nabire.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Nabire sore ini.
1: Pendengar dari Prosatu Nabire di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Nabire Lintas Siang. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim ya, jelang tarhim dan ajar maghrib, dan tentunya menghantar Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang, saya Manu Samberi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang akan bertugas di Nabire Lintas Malam, yang akan temani malam Anda hingga di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Terima kasih untuk kebersamaannya di Nabire Lintas Siang. Dan selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan kita jumpa lagi di lain waktu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah.

Masjid Agung Jamik Singa Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singa Raja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti.

Masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

Ya, 90 poin saya. Masih di RRI Pulau 1, pendengar, senang sekali saya Suci Ramadhani kembali hadir menemani Anda di siaran malam hari ini untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026, dan kita cukupkan lagu-lagu religi islami menemani Anda semua di malam hari ini. Selanjutnya kembali kami temani Anda pendengar dengan rangkaian musik dan informasi hingga nanti pukul 19 atau 7 malam waktu Indonesia Timur.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar, kembali kami update satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Informasi kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, pendengar, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat agar hal tersebut dapat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan kini digantikan oleh Nani Sudaryanti Deyang yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Ya, pendengar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Diana Kusumastuti mengapresiasi progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini terus berjalan sesuai target. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Insinyur Diana Kusumastuti saat melakukan peninjauan langsung pembangunan kantor gubernur, kantor DPR Papua Tengah, dan kantor Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Kile pada hari Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya pembangunan tersebut mencakup 3 tower atau gedung utama yang berada dalam satu kawasan pemerintahan, yakni gedung A, gedung B, dan gedung C yang berdekatan dengan kantor gubernur, kantor DPR Papua Tengah, dan kantor MRP Papua Tengah. Diana menilai progres pembangunan yang telah dicapai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan berdasarkan laporan yang diterimanya, progres pekerjaan yang dibiayai oleh APBD menunjukkan capaian yang positif. Ia berharap pembangunan kawasan pemerintahan tersebut nantinya dapat menjadi pendorong bagi optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan atau dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonom baru di tanah Papua. Dalam kesempatan itu, Diana juga menegaskan pentingnya koordinasi antar pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah pusat terkait sejumlah usulan perubahan desain dan kebutuhan teknis pembangunan yang disampaikan Gubernur Papua Tengah.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroyo 1. Rangkuman berita-berita Koroyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 5 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menyebabkan dua orang warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanah Miring. Tiga orang pelaku telah diamankan petugas terkait peristiwa tersebut. Laporan Ardi Razaki.
3: Kejadian bermula saat berlangsungnya acara warga pada Kamis 14 Mei 2026. Dua kelompok warga terlibat cekcok dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Cekcok tersebut berujung pada penganiayaan yang merenggut nyawa dua korban. KBO Satreskrim Polres Merauke, Ibda Akbar menjelaskan, pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga. Ibda Akbar mengatakan, timnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada hari yang sama di gudang Arang. Kedua korban meninggal dunia berinisial YPK berusia 33 tahun dan FW alias SK berusia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Sementara korban FW mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Barang bukti yang digunakan para pelaku berupa parang, pisau, dan pecahan kaca ditemukan di tempat kejadian perkara. Tersangka pertama berinisial AD berusia 33 tahun. Diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pada tahun 2019. Dua tersangka lainnya yaitu SD berusia 25 tahun dan MW berusia 21 tahun menyerahkan diri setelah penangkapan tersangka pertama.
4: Luka itu berupa luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta juga luka pada kedua tangan daripada korban. Sementara korban atas nama FW alias SK mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri.
3: Ibda Akbar menambahkan, para pelaku dijerat dengan pasal 262 ayat 4 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Lanudal Biak dan Wing Udara 3 gelar donor darah sambut HUT Puspenerbal ke-70, Pririan melaporkan.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun, HUT ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Puspenerbal yang diperingati pada tanggal 17 Juni 2026, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Biak bersama Wing Udara 3 Puspenerbal menggelar bakti sosial donor darah di Markas Mako Lanudal Biak Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Puspenerbal di Indonesia tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik TNI Polri dan lembaga vertikal di Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budi Harjo mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial untuk memperingati HUT ke-70 Puspenerbal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi di daerah. Menurutnya antusiasme peserta saat ini cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor yang melampaui target yang telah ditetapkan.
6: Kita melibatkan unsur-unsur dari TNI Polri ya, kemudian juga dari sektor bandara, ada dari imigrasi, dari Basarnas, dari BSTKP, ada dari juga Pertamina, dari Lapas, dari UPN juga ya, dari negeri, banyak, dari hampir seluruh apa itu, lembaga di Biak Numfor kita undang. Kita target kita kalau secara jumlah ya kita targetnya 100 pendonor, namun pagi ini kita bisa mencapai 150 pendonor.
5: Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat membantu memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mewujudkan kepedulian sosial keluarga besar Puspenerbal kepada masyarakat. Sementara itu, Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Arief Sukmono Akbar mengatakan, rangkaian kegiatan HUT telah dimulai dengan pembukaan kembali fasilitas mancing Kalatama.
7: Dan lanjutan lainnya, selain pelaksanaan donor darah, nah, dalam rangka hari ulang tahun Angkatan Laut ke-7, kami melaksanakan pending untuk melancarkan karena salah satu kegiatan dalam hal untuk mencegahnya agar kegiatan darat yang tak berguna.
5: Diharapkan darah yang terkumpul dapat membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah serta memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan di daerah. Sekedar diketahui, dalam aksi tersebut terkumpul sebanyak 118 kantong darah yang diserahkan langsung kepada PMI Biak Numfor.
2: Bupati Roni Omba bersama tim Kemendes laksanakan tinjauan langsung ke distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan Thomas Jamleang.
8: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad distrik Subur. Dalam kunjungan

0: sebagai pihak agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
1: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya, masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di Pusat Subur dan kelompok binaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual untuk nilai ekonomi di sana. Gitu.
0: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad Distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
2: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Harapan saya sih kita bisa sama-sama kolaborasi untuk saling sinergi, dari ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan potensi ini bisa jadi berkembang untuk tujuan akhirnya peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
0: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat Distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire. Laporan Arnold Saudila.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesek Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat, Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
5: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini bisa dimanai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko, dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu, berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Krisa Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi.

0: Si perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kriso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intelijen pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Karena ini asistensi penyusunan register bagi pemerintah diri sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tidak hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu di DOPD menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk para OPD, dan akhirnya dunia terpaksa dan Pak Bupati itu sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nih, bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi, sudah dapat gambaran.
0: Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. SD Yapi Serui menggelar penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 tahun 2026. Laporan Syamsul Anwar.
3: Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara penamatan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Yapi Serui tahun ajaran 2026. Kegiatan ini digelar di halaman SD Yapi Serui, Rabu 3 Juni 2026 dengan dihadiri berbagai unsur pendidikan, pemerintah daerah, serta orang tua siswa. Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Yapi Serui, Insinyur Haji Anurudin MAP, dalam sambutannya menegaskan bahwa Yapi tidak hanya berfokus kepada kecerdasan intelektual, tapi juga pembentukan karakter, akhlakul karimah, serta penguatan nilai-nilai agama bagi para siswa. Ia juga menyampaikan komitmen yayasan untuk terus bersinergi dengan pihak sekolah, komite, dan orang tua dalam meningkatkan sarana-prasarana pendidikan.
4: Anak-anak sekalian, jangan sampai saya tamat, ingat memang pada siang hari ini bahwa satu langkah tinggalkan kenangan, seribu langkah raih masa depan. Jadi adalah jangan berhenti sampai di sini, perjalanan kalian masih panjang. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermartabat, sehingga apa yang dicita-citakan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya kepada Dewan Guru, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas didikan yang diberikan kepada anak-anak SD Yapi selama 6 tahun ini. Jadi payah Bapak Ibu semua tentunya akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita di dalam meraih cita-citanya ke depan.
3: Amiruddin juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Ia berharap para siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta tetap menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan selama ini. Ia juga mengajak kepada orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak, termasuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA Yabis yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Kepala SD Yapi Serui, Haji Muhammad Asyib SPD, menyampaikan bahwa sebanyak 60 siswa dinyatakan lulus 100% yang terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 32 siswa perempuan.
4: Baiklah, ya, jadi saya akan umumkan dari jumlah siswa kelas 6 yang terdiri dari laki-laki 28 orang, kemudian perempuan 32 orang, maka jumlah semuanya adalah 60 siswa. Dan dinyatakan lulus 100%.
3: Acara penamatan dan perpisahan ini turut dihadiri anggota DPRK Kabupaten Kepulauan, Kepala Dinas Perdagangan, Perwakilan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua wali murid. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni siswa, termasuk tari tradisional yang menambah semangat suasana perpisahan. Acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Momen ini menjadi kenangan yang berharga bagi para siswa sebelum melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang berikutnya. Samsul Anwar melaporkan.
2: Forum Ekonomi dan Investasi 4 Provinsi Tanah Papua digelar di Kabupaten Mimika guna menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang berkelanjutan bagi kemajuan Tanah Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat orang asli Papua. Laporan Tara Immanuel.
5: Kabupaten Mimika membuka peluang investasi usaha seluas-luasnya, namun investor harus menggandeng tenaga ahli serta membuka peluang kerja bagi peningkatan kesejahteraan warga orang asli Papua. Demikian dikatakan Bupati Mimika Yohanes Retop melalui Wakil Bupati Mimika Immanuel Kemong Kamis 4 Juni 2026 dalam pembukaan kegiatan Forum Ekonomi dan Investasi Papua yang kedua tahun 2026 dipusatkan di Mimika setelah tahun lalu digelar di Merauke oleh Bank Indonesia Provinsi Papua. Wabub Immanuel Kemong menegaskan, di tengah tantangan ekonomi global namun investasi yang berkelanjutan tetap dikedepankan, berstrategi, adaptif, dan kolaboratif. Ia meyakini bila hal itu diterapkan, maka Tanah Papua bisa menjadi penggerak ekonomi baru kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah memegang peran penting dengan adanya perusahaan sektor pertambangan level dunia.
6: Perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi dinamika pasar, serta tantangan pembangunan daerah menuntut kita untuk berpikir lebih strategis, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah berbagai tantangan, Tanah Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur. Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah strategis di Papua Tengah memiliki keunggulan yang sangat besar. Kita memiliki potensi sumber daya alam.
5: Forum Ekonomi dan Investasi Papua melibatkan berbagai OPD Tugu Tupoksi Ekonomi di 4 provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kepala Tim Bank Indonesia Papua Yunianto menyebut, triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Tanah Papua lebih rendah dari angka nasional, namun mengalami kenaikan pertumbuhan jika dibandingkan akhir tahun 2025 kemarin, kecuali Papua Pegunungan. Kegiatan dibuka Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lewat staf ahli Herman Kayame bertema mengakselerasi pertumbuhan Papua melalui sinergi investasi dan hilirisasi berkelanjutan, digelar di Swiss Berlin, Timika. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Satgas Yonif 511DY membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
7: Satgas Pantas RIPNJ Kewilayahan Yonif 511 di Piatara Yoda membantu pemasangan instalasi listrik di rumah warga Kampung Yumaneri, Distrik Bayingga, Kabupaten Lamijaya, Provinsi Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan penyediaan akses listrik bagi masyarakat Papua. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 di Piatara Yoda bekerja sama dengan aparat kampung dan juga tokoh masyarakat setempat untuk membantu pengadaan serta pemasangan instalasi listrik di sejumlah rumah warga. Komandan Pos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi mengatakan kegiatan tersebut berawal dari hasil komunikasi sosial atau komsos dan interaksi langsung di lapangan. Menurut Arief, kehadiran listrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar pada malam hari.
8: Awal dari komunikasi sosial dengan masyarakat yang baik, penerapan pengamalan Bila Santiasi, walapan lajut TNI dalam rangka mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, memperkuat keharmonisan TNI dan rakyat di distrik Balingga, keterbatasan masyarakat dalam peralatan, pengetahuan instalasi kelistrikan, akses dan biaya personil pos Balingga, Satgas Pamtas RI PNJ, kewilayahan unit 511 di Biatara Yoda dengan sigap dan berkomitmen menjadi solusi mengatasi keluhan instalasi kelistrikan salah satu warga binaan kami.
7: Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat di Kampung Yumaneri. Himanus Tabuni mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada personil Satgas TNI yang telah membantu pemasangan listrik di rumahnya. Melalui kegiatan tersebut, Satgas Pamtas RI PNJ Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat di wilayah penugasan. Selain menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan, kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Bunda PAUD Yapen apresiasi penamatan 19 peserta didik PAUD Cari Serui, reporter Cindy Faidiban.
9: PAUD SPS Cari Serui menggelar acara penamatan bagi 19 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di gedung gereja GKPMI El Shaddai Serui pada Kamis 4 Juni 2026. Acara berlangsung penuh sukacita dan dihadiri orang tua, guru, serta tamu undangan. Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Yapen Dina Laura Rumbiak Arisoi turut menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Dalam sambutannya, Dina Laura Rumbiak Arisoi SAMH menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter moral, intelektual, spiritual anak sebagai bekal menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
10: Momen bagaimana penamatan anak-anak PAUD hari ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan nasional kita di Indonesia, di mana anak-anak usia 2-6 tahun itu harus mendapatkan pendidikan PAUD. Nah, pendidikan PAUD ini merupakan pendidikan yang fundamental atau pendidikan dasar, di mana anak-anak PAUD diajarkan bagaimana ya intelektualnya sampai kepada hal-hal kepribadian karakter itu juga diajarkan di PAUD, dan juga bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk terus mendapatkan hubungan dengan Tuhan secara baik, karena dari pendidikan PAUD ini adalah merupakan pendidikan yang dasar.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah PAUD SPS Karis Serwi, Ruth Elizabeth Warumi, mengatakan sebanyak 19 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026. Dia juga berpesan kepada para orang tua agar tidak berhenti memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka setelah lulus dari PAUD.
10: Puji Tuhan, di tahun ajaran 2025-2026, kami PAUD SPS Karis Serwi menamatkan 19 peserta anak didik dari 38 siswa, yang nantinya kami berharap ketika tadi kami sudah mengembalikan kepada orang tua, dengan besar harapan kami orang tua dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu SD.
9: Acara penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para peserta didik serta penampilan berbagai kreativitas anak yang mendapat sambutan meriah dari orang tua dan tamu undangan. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya kami hadirkan feature tentang kisah Muazzin, anak asli Papua, dari Masjid Gudang Arang Merauke.

0: Saku nama Saril, sa orang Papua, sa Muslim sejak lahir. Sa masih sekolah, tapi sa harus kerja. Kadang sa juga azan di masjid.
1: Berada di pesisir perairan Merauke, terdapat sekelompok warga Muslim Papua yang coba bertahan hidup dengan mengandalkan alam. Profesi mereka sebagian besar adalah nelayan tradisional. Namun, pendapatan yang dihasilkan jauh dari kata cukup. Kehidupan warga Muslim Papua ini sangat tidak layak. Lalu, bagaimanakah mereka menjalani kehidupan selama bulan suci Ramadan?
2: Allah Allah.
1: Sore itu, suara azan menyambut kedatangan kami. Tak kala memasuki areal pemukiman warga Muslim Papua,

0: Pemilik suara azan nan merdu ini adalah Syahril, salah satu putra Muslim Papua berusia 18 tahun.
1: Kita jadi muazin di sini tuh sudah 1 tahun. Kita ada 3 orang, baku ganti setiap hari. Sapu jadwal itu azan maghrib sama subuh.
0: Selain menjadi seorang muazin, anak yang tekun mendalami ajaran Islam ini kerap membersihkan masjid dengan penuh keikhlasan.
1: Biasanya kalau orang sudah selesai sholat, saya lihat ada yang kotor, langsung saya kasih bersih. Biasa sapu, kalau pel biasa 1 minggu 1 kali.
0: Bahkan terkadang Syahril tak sungkan berbagi makanan berbuka puasa kepada jemaah lainnya, meskipun ia hidup serba terbatas.
1: Kalau jualan ada yang sisa, biasanya saya masak, baru maghrib saya bawa ke masjid untuk orang pakai buka puasa.
0: Sebagai anak sulung dari 2 bersaudara, Syahril tidak dapat menikmati masa muda layaknya anak. Ia juga ingin bermain, tetapi apa daya, ia harus bekerja.
2: Kakak saya itu paling rajin bantu-bantu di rumah, tapi dia tidak pernah pergi main. Biasanya ada dia punya teman yang datang panggil, tapi dia begitu sudah.
0: Semenjak kedua orang tuanya sering sakit-sakitan, setiap hari ia harus bersimbah peluh, berkeliling menjajakan hasil kebun demi membantu perekonomian keluarga.
1: Biasa saya jual sayur, saya ambil dari kebun, baru saya pergi jual, yang penting bisa dapat uang.
0: Kerja keras Syahril tidak sampai di situ. Ia harus melaut, menambah penghasilan dengan berjualan ikan hasil tangkapan.
1: Kalau pulang jualan, biasa saya pergi tangkap ikan di laut pakai perahu. Kalau dapat ikan, saya jual lagi. Kalau ada sisa, pakai untuk makan.
0: Seusai bekerja, ia tak lupa meluangkan waktu berbagi kasih sayang kepada orang tuanya yang telah renta, meskipun ia dalam kondisi lemah setelah bekerja seharian.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, beginilah kondisi rumah Syahril. Bisa kita lihat di rumah berukuran 4x5 meter ini, rumah terbuat dari papan dan hidup apa adanya. Dan bisa kita lihat di sini ada Mama Syahril. Mama, bagaimana kabarnya, Mama? Mama sakit ya, dalam kondisi sakit. Sakit apa, Mama? Jadi selama ini Syahril yang bekerja, ya, Mama.
0: Hadijah, sang bunda, mengaku tak tega melihat anaknya harus bekerja keras karena usianya masih tergolong muda. Ia berharap suatu saat putranya dapat menjadi orang sukses.
4: Bangga pada Syahril, masih SMP kelas 1 dia sudah bekerja, bantu bapak untuk kehidupan dalam rumah, untuk dia punya sekolah. Jadi Mama bangga, Mama senang, dia bapak juga senang. Mudah-mudahan kalian dia punya pekerjaan bagus.
0: Melihat kondisi orang tuanya yang telah renta, terbesit keinginan kuat di benak Syahril untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Pendapatan sebesar Rp50.000 per hari, ia sisihkan sebanyak Rp5.000 di sebuah celengan yang telah usang, dengan harapan dapat membeli baju lebaran untuk digunakan kedua orang tuanya pada saat hari raya Idul Fitri nanti.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

bahwa kita sangat perlu uluran tangan kasih-Mu. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian. 7 Juni, jam 4 sore di radio kesayangan saudara.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kembali bersama kami siaran Pro 1 RRI Nabi Indra, kenal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama ya pendengar, warta berita Gema Papua yang di kami relay dari Pro 1 RRI Merauke. Dan waktu saat ini pendengar menunjukkan pukul 19.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan karena kami tidak bisa menghadirkan renungan rohani dari agama Buddha di malam hari ini, kami temani Anda dengan berbagai lagu rohani agama Buddha hingga nanti pukul 20 atau 8 malam waktu Indonesia Timur.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

pendengar masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabi, rekan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat beraktivitas bagi Anda yang saat ini mungkin masih beraktivitas, masih dinas malam ya pendengar. Dan juga selamat berkumpul kembali bersama keluarga Anda semua di malam hari ini ya. Cuaca malam hari ini pendengar Kota Nabire, khususnya di Jalan Merdeka, sedang diguyur hujan yang lumayan deras ya. Jadi mungkin buat Anda yang saat ini sedang berkendara, harap berhati-hati ya. Apalagi di malam hari ini hujan, jadi jarak pandang ini tidak terlalu jelas. Dan juga karena kondisi sedang hujan ini, terus meningkatkan waspada, terlebih mungkin bagi Anda yang bertempat tinggal atau bekerja di daerah yang rawan bencana. Kembali ke teman-teman Anda pendengar di malam hari ini dengan rangkaian musik dan informasi selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Timur.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Kebijakan tersebut, pendengar, bertujuan memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit. Sinyal dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no racism merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dan melawan diskriminasi. Sebagai langkah terakhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya, pendengar, sebanyak 24 tim resmi dinyatakan lolos proses screening, administrasi, dan verifikasi biodata pemain, pelatih, serta ofisial untuk mengikuti Open Turnamen Bupati Cup Nabire 3 tahun 2026 yang akan mulai bergulir pada 9 Juni mendatang. Dalam keterangannya, Ketua Panitia Antonius Wambrau mengatakan, seluruh tim yang dinyatakan lolos telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap peserta mengikuti turnamen sesuai regulasi yang berlaku. Menurutnya, panitia masih akan melaksanakan technical meeting untuk membahas regulasi pertandingan, jadwal kompetisi, serta berbagai ketentuan teknis lainnya. Seluruh tim peserta nantinya akan wajib menaati keputusan yang telah disepakati bersama dalam forum tersebut. Lebih dari sekedar turnamen tahunan, Bupati Cup tahun ini juga menjadi bagian dari upaya pembinaan sepak bola daerah. Panitia bersama pengurus Persinap akan memantau pemain-pemain potensial yang berpeluang memperkuat tim kebanggaan masyarakat Nabire pada kompetisi Liga 3 yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyalot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Yah, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Nising masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Nising.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ning sih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Makanya, Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, maka kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, so defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua material tersebut membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli SPPG atau dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Memang bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
5: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
6: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated.

0: dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
2: Saya ada pantun satu lagi.
3: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
2: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
3: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
4: Sampai tahun 2020, guru itu kan masih yang dimoratorium. Padahal data di Bapenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya kalau adjustment ada progresif lagi antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah salat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram

0: maupun Jumatan, dan setelah Jumatan para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Sabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering-kering diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan di mana-mana, kalau pagi di mana-mana, tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatan itu di malam hari.
2: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nanti jemaah haji Bandar Meriah yang 207 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
1: Halo Niar. Ya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
6: Iya, sebagai rumah kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putih, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini, atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan, harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audiru, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Lupesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman takut kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 Indonesia. Saya pendengar dan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Ngopi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi,

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Nabi Rekan Informasi dan Inspirasi. Kembali kami update satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat terus menunjukkan perkembangan positif menjelang target penyelesaian. Hingga awal Juni 2026, pendengar, progres rata-rata pembangunan di 93 lokasi telah mendekati 70%. Menurutnya, percepatan pekerjaan terus dilakukan di seluruh lokasi pembangunan. Bahkan, progres pembangunan saat ini dikejar sekitar 1-3% setiap harinya untuk memastikan target operasional tercapai sesuai jadwal. Dengan begitu, sejumlah lokasi yang sebelumnya tertinggal kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Beberapa di antaranya berada di Singkawang, Brebes, Darmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara terus mengejar target penyelesaian. Menurutnya, pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Dukungan juga diberikan untuk mengatasi kendala yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan.

0: Udah gajian nih. Ya apalagi enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya, mendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran langsung FIFA Match Day antara Indonesia versus Oman yang kami nilai dari Pro 3.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisnegantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. ini akan menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga J.I. Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Ada Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Arusadi, yang tadi

0: Tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Oh, Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin, Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Itu titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari kasih siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni. Namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya Kevin Dix, dari kota berhati, ada lagi silakan Indonesia. Tanya bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung disundul saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu.
0: Kartu kuning.
1: Klik. Nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman, jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada

0: Joy per Pesi tadi.
1: Pesi. Sekarang berhasil oleh pemain Oman, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho. Yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan. Pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini. Dari sektor kanan, Rizky Ridho sang kapten. Balik ke belakang dia ada Elkan Bagot. Pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
0: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sudah serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner.
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Nah, pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih enggak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali, sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja, kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur. Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki ini. Berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun, Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda. Melalui skema bola mati, bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang pelatih, berbahaya. Ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melaksanakan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan. Lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul. Namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnan Orakmalung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Rido yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnan Orakmalung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Rido. Langsung Rizky Rido mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja. Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Rido masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja ke main nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan, kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Oman gunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joe Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
4: Oleh
3: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
4: Selebrasi
3: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
5: Ole Ole Ole Ole Ole.
1: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
5: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali Umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Habner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romaini. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia. Coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romaini. Melebar dia. Ah, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22. Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Di ini Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Habner dan juga oleh Romaini. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini. Berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Habner. Bisa bangkit lagi Justin Habner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan. Di sektor sebelah kanan masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Habner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Habner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Habner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Habner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Ya, kepada oleh Romaini menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21. Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Joan maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini, di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri, masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, pendengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra, salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia, sayang sekali. Terjadi miskomunikasi Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia, harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini coba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
6: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
6: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
6: Sultan ya, Arusadi kita lihat.
7: Ya!
6: Berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Bagot. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan
0: seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada Ole Romeni, masih Ole Romeni melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, baikin lagi pada Ole. Ole, umpan terobosan tadi masuknya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Rifindi, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali, ada Joey Pelupesi. Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain
6: Ya, Abner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya, yang memberikan atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman, meliuk-liuk pemain Oman, iya berputar-putar, lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang cetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joey Pulupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit tambah waktu.
7: 2 menit.
6: Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pulupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menitam peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
8: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Utman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau jadi mulai gitu, Bung Utman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romelu gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita ya, nanti gimana gitu Romelu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang penonton cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audel membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0
0: untuk Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu buluk-buluk.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Kuntara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Terima kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Berkat nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Dari bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi Indonesia. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sih mobil depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan-rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed 22.
3: Ahmed
4: Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowaon.
4: 27. Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar.

0: Fatwa Kubuh 19, Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor kubuh 27, Ahad Al-Habsi Al-Musayyi.
1: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
0: Player number 23, Justin Hunden. Replace by player number 60, Dimitri Pamungkas.
1: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
2: dari
1: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Pergantian momen Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
0: Substitution for Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain
0: Beckham Putra Nugraha.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan parang ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowaon. Masih Nathan di sini, ada kotak penalti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowaon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, diberikan umpan crossing, berbahaya, lepas di belakang.
1: Gol! Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ragnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
0: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Olrat Bagoy. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Olrat Bagoy.
1: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Wantan Orak Mangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri. Ada Harif Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman. Dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil kembali ke belakang kali ini. Oleh Rumeni membayang-bayangi satu pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini. Pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan. Ada Ragnar Orak Mangun. Dibayang-bayangi oleh pemain Harif Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8, Zahir Sulaiman. Melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia. Asal Singapura, Muhammad Taki. Atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini. Sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ragnar Orat Mangun. Mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Rumeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Orat Mangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat. Namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola. Dibayang-bayangi oleh Rumeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman. 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi. Pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 27. Yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas. Belakang dia kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan terpendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri. Kali ini menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ihari Yener, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan. Ya benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Coba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan Al-Rawahi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kapten Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, sama dia dari nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix, alirkan, mencoba mencari Donitri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya, ada Kapim Fendong terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Ramahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
0: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekurangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
0: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana dimulai oleh Romeni di depan ini, gawang Oman
0: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
0: Usab Hamid Al-Mamari,
2: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Kapten Fedor dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi. Bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini. Apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual? Apakah seperti apa? Karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
0: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeini menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Romeini, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
0: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Ya. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama. Setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziustra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Hadi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Decker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
0: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Ziustra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ratnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozio setelah tadi. Masih terjemputkan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Balikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani. Balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi bola di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kang Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang, memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari...

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung FIFA Match Day antara Indonesia dan Omar. Dan siaran langsung tersebut, pendengar, Anda masih bisa mendengarkan dan menyaksikan di RRI Pro 3 dan juga RRI Net. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 23.54, kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran hari ini edisi Jumat 5 Juni 2026.

Dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi siang hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Jumat 5 Juni 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan selamat malam, sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Saudara pendengar, inilah siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, udara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Sabtu 6 Juni 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar di Nabire Lintas Pagi pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Sesaat lagi kami putarkan menemani suasana pagi hari Anda dengan sejumlah lagu religi pagi. Hingga pukul 5.30, siraman rohani dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Panduri. Kemudian pukul 6, buletin berita pagi dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan. Disusul opini publik, ya. Pukul 7, warta berita disiarkan dari Pro 3, disusul opini publik sesi kedua. Kemudian Nabire menyapa, ya. Hingga pukul 9, warta berita Pro 3. Pukul 9.30, musik dan informasi hingga pukul 10, lebih 5 menit, maksud kami hingga pukul 10, lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Disusul musik dan informasi ya hingga pukul 11. Sementara saat sekarang sudah pukul 5, lebih 6 menit ya. Cuaca Kota Nabire cerah berawan. Aktivitas pagi sementara kami pantau di Jalan Merdeka belum banyak ya. Hanya sesekali terlihat warga melintas berkendara ya. Selamat berkarya pendengar, bahkan sejak dini hari ada yang sudah mengawali aktivitas paginya dengan harapan hari ini apa yang Anda jadwalkan ya, dapat terselesaikan, dapat dikerjakan ya, dan membuahkan hasil. Menemani suasana pagi hari Anda, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sama satu Radio Republik Indonesia Nabire, Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Umum LPPD Provinsi Papua Tengah, Dr. Silvanus Sumule menegaskan kesiapan administrasi yang matang dan dukungan penuh sangat krusial bagi seluruh peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi, yang akan mewakili Papua Tengah pada ajang Pesparawi Nasional. Robi Vanidi kembali melaporkan.
1: Kesiapan administrasi yang matang dan dukungan penuh sangat krusial bagi seluruh peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi yang akan mewakili Papua Tengah pada ajang Pesparawi Nasional. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah yang juga Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silvanus Sumule saat memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mematangkan persiapan pelepasan kontingen menuju Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Manokwari Provinsi Papua Barat berlangsung di ruang Sekretariat Dharma Wanita Papua Tengah Jumat 15 Juni 2026. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa seluruh kebutuhan kontingen harus dipastikan terpenuhi sehingga peserta dapat fokus mengikuti perlombaan tanpa dibebani persoalan teknis selama berada di Manokwari. Menurutnya, LPPD Provinsi Papua Tengah juga perlu mempertimbangkan pembentukan posko kontingen di Manokwari untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada seluruh peserta dan ofisial yang berasal dari berbagai kategori lomba. Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh unsur panitia untuk memastikan pelayanan terhadap seluruh kategori peserta berjalan baik, mulai dari kebutuhan makan, penginapan, perlengkapan, hingga hak-hak peserta lainnya.
2: Pada prinsipnya, dari provinsi ini harus melayani orang-orang, tetapi anak-anak yang berlomba. Jadi anak-anak yang berlomba, murni dia berlomba, dia tidak usah pikir yang lain-lain. Jadi tiba di Manokwari, sudah ada mobil yang jemput, sudah pergi dorong dia, di penginapan, mereka berlatih. Kalau bisa kita ada posko di Manokwari. Coba carilah satu tempat posko di situ. Jadi kalau memang satu lokasi kita senang, jadi tidak pergi lari-lari kemana. Ada posko di situ, semua keluhan bisa kumpul di situ, kita sama-sama kendaraan standby di situ. Jadi sekali lagi, harapan kita, teman-teman dari LPPD Provinsi memastikan bahwa 12 kategori, orang-orang yang berada di dalam 12 kategori itu dilayani dengan baik. Jadi saat dia bertanding, dia tidak pikir yang lain-lain, mulai dari dia punya makan, dia punya pakaian, dia punya foto, apa dia punya dapat honor itu.
1: Rapat tersebut juga dihadiri Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Tengah, Victor Fun, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Papua Tengah, Fritz James Burai, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, Ketua LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasser Victor Shaw, dan sejumlah pengurus lainnya. Robi Vanindi melaporkan.
0: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Mimika kembali membuahkan hasil. Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 296 gram lebih. Hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba pada Mei 2026. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan langsung dari Mimika.
3: Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu. Hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Satres Narkoba Polres Mimika pada 20 Mei 2026 lalu. Polres Mimika AKBP Billy Hildia Rio Budiman menjelaskan bahwa dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial NN alias V di kawasan Jalan Perintis Gang Panimbat Mimika. Dari tangan tersangka, petugas menyita ratusan paket sabu yang diduga siap diedarkan di wilayah Mimika.
4: Akan dimusnahkan dengan total berat neto 296,1838 gram. Kemudian untuk barang bukti tersebut apabila dijual itu kira-kira hampir 1 miliar. Ya, hampir 1 miliar. Sekitar 900 juta sekian, hampir 1 miliar.
3: Kapolres mengatakan tersangka diduga hanya berperan sebagai pihak yang dititipi narkotika oleh seorang pelaku lain berinisial MD alias G yang kini masih berstatus DPO. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus guna mengungkapkan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di Kabupaten Mimika.
4: Kemudian perlu kami infokan juga bahwa selama tahun 2026, Polres Mimika itu berhasil mengungkap

0: Sabu itu hampir 1 kilo. Kemudian ada ganja juga, itu ada 3,2 kilo. Kemudian ada barang bukti yang lain semacam sinte, itu juga ada 45 ribu sekian. Dan obat keras, apabila itu terjual, itu sekitar 2,7 miliar. Dan kita berhasil menyelamatkan nyawa kurang lebih 3 juta nyawa. Kalau kita itu penduduk Timika saja jumlahnya 300 ribu sekian. Kita alhamdulillah bisa selamatkan nyawa kurang lebih 3 juta.
1: Polres Mimika menghimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat kepolisian. Sementara itu, pengejaran terhadap pelaku yang masih berstatus DPO terus dilakukan guna mengungkapkan jaringan peredaran sabu yang diduga beroperasi di wilayah Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda kita dengarkan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 5 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp65.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
4: Perkiraan cuaca sepanjang hari
5: ini. Hari nanti secara umum
6: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami telah terhubung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire. Selamat pagi, Bung Hesron.
9: Iya, selamat pagi, Pak.
2: Iya. Informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Esron, silakan.
8: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Cuaca untuk pagi hari kondisi umumnya berawan, siang hari diperkirakan cerah berawan. Untuk malam sampai dini hari kami perakiraan keadaan cuaca tetap berawan di Nabire dan sekitarnya. Lalu suhu di Nabire berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari timur hingga barat laut. Kemudian untuk perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari kami perakirakan berawan, siang hari juga cerah berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan, dan dini hari nanti diperkirakan masih sama yaitu adanya peluang hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini yang saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Hesron, terima kasih. Informasi cuaca untuk hari ini, selamat pagi, selamat bertugas.
8: Siap, selamat pagi, Pak. Ya.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Nabire, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Polda Papua Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah. Salah satunya melalui audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah. Bupati Nabire resmi buka kegiatan workshop penguatan peran dan fungsi DPRK Nabire dalam Fraud Risk Government yang berlangsung di Aula KPPN pagi kemarin. Saya Heri Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selanjutnya di layanan masyarakat pagi ini, kami sampaikan sejumlah himbauan, juga pemberitahuan ataupun berita panggilan.
1: Shalom, saya Mekina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.

bahwa kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Relas panggilan kepada tergugat nomor 15/PDT.3/2026/PN-NAP pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.3/2026/PN-NAP tanggal 14 April 2026 telah memanggil Donata Japeu bertempat tinggal dahulu di Jalan Kampung Gerbang Sadu RT 003 RW 000, Kelurahan Gerbang Sadu, Kecamatan Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada jam 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Peter Bagubau sebagai penggugat lawan Donata Japeu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
2: Ya pendengar, demikian tadi sejumlah informasi, baik itu imbauan, doa bersama, juga dari PLN ya, dan berita panggilan. Kami akan ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya, Opini Publik.
3: Saatnya Anda mengikuti Opini Publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 ya. Di akhir pekan acara Opini Publik bersama kami, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Abjan Adam dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar sesi pertama hingga pukul 7. Nanti selepas Warta Berita Nasional akan kami lanjutkan di sesi kedua. Ya. Seperti biasa pendengar, kami ajak Anda di 0984220074 atau 0813-5494-419. 0813-5494-419. Untuk Putra Menau di SP2 Kalisemen, ya. Terkait PLN nanti mudah-mudahan ya hari Senin kami mengundang pihak PLN untuk bisa memberikan informasi terkait PLN ya, PLN Nabire, UP3 Nabire. Ya, untuk pagi hari ini pendengar, informasi kedatangan kapal Masirei dari Biak dijadwalkan pagi ini tiba di Pelabuhan Nabire pukul 5 pagi ya. Pukul 5 pagi dan rencana berangkat dari Nabire kembali ke Biak pukul 12 siang dan rencana tiba di Biak besok pagi pukul 7. Dan hari Minggu Masire istirahat ya, lanjut berlayar hari Senin tanggal 8 Juni. Ya, untuk Anda yang akan berangkat, karena di WA grup ada yang bertanya ya, kapal Masire kapan sandar di pelabuhan sama Busa Nabire. Yang baru tiba dengan transportasi laut ataupun transportasi udara juga dari kabupaten di Papua Tengah ya, menggunakan berbagai transportasi, salah satunya transportasi darat ya, selamat datang di Kota Nabire. Dan pendengar, hari ini juga ada kegiatan ya. Ya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni kemarin, maka pagi hari ini dijadwalkan ya kerja bakti di lingkungan dalam bentuk kumpul sampah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Pepera. Ya, Sabtu 6 Juni pukul 6 pagi sampai selesai. Titik kumpulnya di lapangan upacara kantor gubernur Papua Tengah. Ya. Adapun susunan kegiatan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ya, itu persiapan dan check-in, persiapan dan checking semua perlengkapan, kemudian pelaksanaan kurvei atau kerja bakti atau bersih-bersih ya, juga penimbangan sampah serta mengikuti telekonferensi dengan Presiden Republik Indonesia. Ya, ini apa informasi yang disampaikan dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silvanus Sumulih ya. Ya, kembali pendengar di mana saja berada, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik. Apa yang Anda rencanakan hari ini? Semoga berjalan baik, lancar. Kata orang hari ini tanggal bagus ya. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Ya, apa yang sudah menjadi rencana dan jadwal Anda hari ini? Semoga berjalan baik, lancar, tidak ada kendala, walaupun cuaca memang sedang berawan ya pendengar, dan berpotensi hujan. Ya, seperti semalam hujan tetapi tidak begitu deras. Dan hari ini juga ada kegiatan fun run ya, atau lari santai 6 km. Tempat atau start dari Taman Gisi. Ya. Ini kategori pelajar usia 10 sampai 17 tahun. Kemudian pelajar pria wanita sama 10 sampai 17 tahun. Untuk kategori umum pria dan wanita 18 sampai 70 tahun. Fun run 6 km dalam rangka Hari Pancasila. Berhadiah ya pendengar, selain fun run atau kegiatan lari bersama, ada berbagai hadiah juga kegiatan lainnya seperti DJ party ya, kemudian jamming line dance, Zumba party, dan door prize. Kabarnya kemarin sudah banyak warga yang mendaftar ya, dan puncaknya pada hari ini ya, tanggal 6 Juni 2026, bertempat atau start dari Taman Gisi, kembalinya mungkin juga ya ke Taman Gisi. Ada rutenya itu pendengar ya, nanti kalau Anda mendaftar diberitahukan rute fun run 6 km. Belum ada? Ya, yang menikmati hidangan makan pagi, selamat menikmati makan pagi atau sarapan. Di Car Free Day juga sejumlah pedagang UMKM sudah menyampaikan mereka sudah ada di sana sejak tadi. Ya. Dengan berbagai kuliner ya atau produk bisa menjadi pagi-pagi Anda punya kesempatan untuk menikmati berbagai kuliner tersebut. Salah satunya adalah bubur Manado ya. Itu ada salah satu stand ya yang menawarkan produk bubur Manado. Baik, pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
8: Bandaira.
9: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
7: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
10: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia.
5: Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
10: 3 weeks later.
5: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
11: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
0: Ya, mendengar beberapa informasi layanan masyarakat, salah satunya tadi kuliner asli Indonesia. Ya. Dan pendengar, tadi malam timnas Indonesia berhasil menang ya melawan timnas Oman dengan hasil 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya pada FIFA Match Day Juni. Setelah mengalahkan Oman, timnas Garuda naik 4 tingkat dan mendekati 100 besar dunia. Ya. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,56 poin FIFA sekaligus mendongkrak posisi tim asuhan John Herman 4 tingkat ke peringkat 118 yang sebelumnya timnas Indonesia menempati posisi 122. Berdasarkan pembaruan ranking FIFA terbaru, timnas Indonesia saat ini mengoleksi 1.151,45 poin. Ya. Menariknya, capaian ini menyamai posisi terbaik Garuda dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pada yang sempat menempati peringkat ke 118. Pada Juli tahun lalu. Ada yang nonton tadi malam pertandingan antara timnas Indonesia lawan timnas Oman ya. Ini kali ketiga ya pendengar timnas Indonesia unggul atas Oman. Ya. Dari 6 pertandingan, 7 pertandingan, 3 kali Oman menang. Indonesia juga menang atas Oman 3 kali dan 1 kali seri. Sudah 38 tahun yang lalu. Ya, kemenangan ini terulang kembali dengan skor sama 3-0. Ya, suatu prestasi yang luar biasa. Jadi tontonan yang menarik dan belum lagi nanti untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang dalam waktu dekat ya sudah akan dimulai. Baik pendengar, kita nantikan Warta Berita Pro 3, berbagai informasi menarik dapat Anda dengarkan saat penyampaian Warta Berita Nasional. Ya, kurang lebih 4 menit ke depan.
12: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti selanjutnya penyampaian Warta Berita Pro 3 pukul 7.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas ke daerah. DPR mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan. Iran menuntut asetnya segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah menyiapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan GPAS atau Gawai Proteksi Arus Sisa seperti RCBO, Residual Current Breaker with Over Current Protection, pada instalasi listrik tegangan rendah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Kebijakan yang masih dalam tahap harmonisasi tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan produksi, distribusi, dan juga edukasi teknis agar perangkat tersebut mudah diakses dan diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi dari mancanegara, Iran menuntut sedikitnya 50% asetnya yang dibekukan segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, sementara sisa dana harus tersedia dalam waktu maksimal 1 hingga 2 bulan. Selain pencairan aset, Teheran juga meminta pencabutan seluruh sanksi Amerika Serikat, non-normalisasi status di forum internasional, penghentian konflik secara permanen, serta pengakhiran blokade maritim sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen bersama dengan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil menjadi juara ganda Birmingham Classic 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamsden 2 set langsung 6-4, 6-3 di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi ganda kelima Janice di Tour WTA meski pada sektor tunggal ia terhenti di babak kedua turnamen tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
3: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang mereka masalah besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumni-nya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
2: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
4: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
2: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan KRL Jabodetabek di tengah meningkatnya kepadatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
5: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu...
6: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh pada layanan KRL Jabodetabek yang tengah mengalami tekanan kapasitas akibat lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
7: Ada armada, kita tidak bisa bohongin. Pak Luki seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita. Sangat tua sekali. Nah itu perlu tadi, saya salut kepada Pak Bobi, sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin. Dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
6: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang per harinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
5: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu sudah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu Pak, itu isinya 8 orang Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
6: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Turis Mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Bure Kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Sukanda melaporkan selengkapnya.
8: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa Jamu, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Siap ya. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap ya.
9: Siap.
8: Sidang hari ini agendanya pemilihan.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Felt dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Juniardin menghadirkan dua saksi yaitu Antonius Sidahuruk dan Sri Pangestuti. Dalam kesaksiannya Antonius mengatakan dia dititipi uang dari perusahaan Blue Ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
11: Sempat uang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di satu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen
9: dimuai atau saya sarahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya juga tidak pernah bertanya atau mau tahu lebih jauh apa dititipkan pada saya terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importer tersebut. Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Jadi importer-importer dititipkannya kepada saksi.
10: Sementara itu saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat bea cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Mulai Cargo John Firth. Menurutnya, penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat bea cukai.
11: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
12: Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John biar apa?
11: Saya takut lupa ditulis gitu.
12: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
11: Pak Ocho juga, Bu, ditulis Bu.
12: Oh, ditambah tegaskan oleh Pak Ocho ya. Tapi waktu itu suasananya santai ya.
11: Iya.
12: Dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makan dijamu di situ dikasih enggak sama Pak Ocho?
11: Dijamu. Itu kan di kantor Jin.
10: Kasus dugaan suap pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blurai Cargo menginginkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer atau kargo dari pemeriksaan bea cukai. Suap ini mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor, Jawa Barat. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
13: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual-beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
14: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan. Maka kami juga meminta seluruh Kejaksaan, Kejari, Kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS, maka kami sangat berharap responsif.

0: terkait masalah kualitas mutu makanan. Banyak yang tidak sesuai dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
1: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sonegum Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
3: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
4: 2 bulan lagi.
3: Tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
5: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ahsani menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
3: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
4: 2 bulan lagi.
3: Tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Setelah Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. Okay. Jadi, WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih kepada doa masyarakat.
4: Nanti ada koperasi, Pak, ya?
3: Untuk ada koperasi. Nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau di bawah itu ada kelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju, boleh asal punya duit. Di tempat masing-masing. Ya. Kalau misalnya WPR-nya di KC, ya KTP, TPKC. Nggak boleh KTP sekalian.
5: Terpisah penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
6: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda utama. Insyaallah bisa kita laksanakan.
5: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidin. Berikut informasinya Arga Diraksa.
7: Waspada terkait dengan hipotermia.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidin. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Payitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendra mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalahar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
7: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat gitu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu, kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu

0: kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
1: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, gih, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, gih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
0: Adapun dinas kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
3: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
4: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali, sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
3: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Antik Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
5: Dan tekin ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
3: Menurutnya, sistem perlinsos digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Ermina melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loper KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
6: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive-thru. Nah, dari titik-titik layanan itu, ya loper ini menjadi solusi.
7: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
8: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang sampai drive-thru itu sih, pemasannya sih bagus lah, lebih baiklah pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya, lebih membantu banget sih kalau aku gitu.
7: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disduk Capil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, Warta Berita Nasional dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari berbagai peristiwa atau berita ya. Mengantar kita pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kembali kami ajak Anda yang ingin berbagi informasi di opini publik, kali ini sesi kedua ya, melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Ya, untuk warga masyarakat yang di Nabire atau di berbagai kabupaten lain se-Papua Tengah atau provinsi lainnya ya, misalnya yang ada di Wasior, di Teluk Bintuni ya, ada di Biak, Serui, Waropen ya, yang mengikuti siaran Pro 1 RRI Nabire terutama di pagi hari ini. Belum ada ya. Untuk yang akan mengikuti berbagai kegiatan akhir pekan ini, salah satunya Car Free Day ya, suatu kebahagiaan bisa bersama keluarga untuk menikmati olahraga pagi ya. Ya, kami ajak Anda pendengar masih di opini publik nanti sampai pukul 8 ya, masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Ya, sambil menunggu atensi dari pendengar, kami ingin juga menyampaikan ya, dalam waktu dekat akan diadakan operasi Patuh Noken 2026 yang berlangsung hingga tanggal 21 kalau tidak salah ya, oleh Satlantas Polres Nabire. Ya, untuk mengetahui hal ini kami ajak Kanit Kamsel Satlantas Polres Nabire, Aibtu Nanto, untuk memberikan informasi juga edukasi untuk warga masyarakat yang berkendara ya. Selamat pagi, salam sehat Pak Nanto, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ya, ini untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire akan diadakan operasi Patuh Noken 2026 berlangsung mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak Nanto?
1: Ya, Bung Hari ya, sebelumnya saya ucapkan salam dulu buat masyarakat Kota Nabire khususnya atau para pendengar Pro 1 RRI Nabire di mana saja berada ya, selamat pagi. Ya, jadi untuk kita ketahui bersama ya bahwa Satlantas Polres Nabire khususnya atau pada umumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lama lagi akan mengadakan operasi yaitu dengan sandi untuk di Nabire ya, itu operasi Patuh Noken 2026. Yang mana operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ya, yang mana terhitung mulai tanggal 8 Juni sampai 21 Juni 2026. Untuk tema operasi kali ini yaitu demi terwujudnya Kamsel Tip Car Lantas yang berkeselamatan menjelang pelaksanaan Hari Bayangkara tahun 2026. Ya, dasar untuk apa tujuan dari operasi ini adalah untuk menurunkan angka pelanggaran, angka kecelakaan, dan jumlah fatalitas korban serta Kamsel Tip Car Lantas khususnya yang ada di Kabupaten Nabire. Nah, untuk sasaran operasi kali ini ya, itu meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi mengakibatkan kemacetan, pelanggaran, dan terkhusus lagi yaitu menyangkut kecelakaan lalu lintas, yaitu yang mana untuk sasaran kali ini yaitu seperti pengendara dalam pengaruh minuman alkohol ya, atau biasa ini tradisi kita di sini sering mabuk bawa kendaraan ya.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, kendaraan tanpa dipasang TNKB atau tanpa plat kendaraan ya. Yang mana ini sangat-sangat penting karena akhir-akhir ini Kota Nabire khususnya ini sering terjadi tindakan curanmor ya. Dengan adanya operasi ini mudah-mudahan kita bisa menjaring, mendapatkan pengendara atau kendaraan-kendaraan yang sudah hilang dan kita bisa mengembalikan ke pemilik sahnya ya. Seperti operasi-operasi yang lalu itu alhamdulillah kita bisa ungkap beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor dan kita bisa mengembalikan ke pemilik sahnya. Yaitu dengan catatan pemilik sah bisa menunjukkan surat-surat yang memang untuk peruntukannya ya. Dan selanjutnya yaitu masalah penggunaan helm. Ini yang lagi kejar-kejarnya ya, kita edukasikan, kita memberikan ke pemahaman kepada masyarakat ya, khususnya pengendara roda dua ini wajib ya menggunakan helm, baik pengendara maupun yang dibonceng, karena yang mana ini sangat-sangat fatal ya apabila terjadi musibah kecelakaan, nah dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan yang selanjutnya yaitu menerobos lampu merah atau melanggar traffic light. Ya, ini masih sering kita jumpai ya di Kota Nabire ini, kesadaran tertib berlalu lintasnya masih cukup-cukup rendah ya, terutama di tempat-tempat yang memang jauh dari pantauan petugas ya. Para pengendara masih membandel dan mengabaikan hal tersebut. Nah, terus yang berikut yaitu berboncengan lebih dari ketentuan. Ya. So, kalau sepeda motor berarti kita harus hanya bonceng satu orang, ya, dua orang dengan pengendaranya, jangan lebih. Ya. Untuk penumpang berarti tidak boleh overload. Ya, kalau di situ hanya roda empat hanya di muati 4 orang atau 6 orang ya, berarti tidak boleh lebih ya. Terus untuk kendaraan barang yaitu biasa overload ya, overload biasa melebihi muatan atau over dimensi ya, tidak sesuai dengan ukuran kendaraan yang ada, biasa ditambahin panjangnya atau tingginya, ini juga cukup-cukup membahayakan ya, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Terus selanjutnya yaitu masalah penggunaan HP saat berkendara. Nah, ini juga cukup-cukup penting ya, bahwa saat kita berkendara itu dibutuhkan konsentrasi yang penuh. Oleh sebab itu jangan sambil teleponan, bahkan membalas chat dan sebagainya sambil mengoperasikan HP, ini sangat-sangat bahaya. Ya, selain membahayakan diri sendiri dan orang lain, juga hal tersebut juga dapat mengakibatkan niatan kejahatan masyarakat yang lain, sehingga bisa terbiasa terjadi kejahatan seperti kayak jambret dan sebagainya. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu kebiasaan melawan arus. Nah, ini ya, melawan arus karena ini memang membahayakan dan membuat kebingungan pengendara yang lain. Ya, oleh sebab itu ini diprioritaskan. Ya, oleh sebab itu biasakanlah kita lebih mutar sedikit, agak jauh sedikit, tapi sesuai dengan ketentuan rambu-rambu yang ada ya. Jangan kita biasakan melawan arus, karena kebiasaan kita melawan arus itu sama saja dengan kayak apa ya, niatan bunuh diri itu. Sudah tahu bahaya tapi kita masih lakukan ya. Terus yang berikut yaitu melebihi batas kecepatan. Biasa ini ya, anak-anak muda yang biasa trek-trekan, tarikan ya. Oleh sebab itu kita prioritaskan dalam operasi kali ini. Dan selanjutnya itu knalpot brong atau racing ya, yang mana memang hal tersebut bisa menimbulkan terasa tidak nyaman buat pengendara yang lain dan kebisingan buat masyarakat di sekitar ya. Dan yang terakhir yaitu pengendara di bawah umur. Nah, ini ya yang sering kita sampaikan ke orang-orang tua, janganlah kita berikan apa kendaraan dulu kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur ya, masih SMP, SD, karena mereka masih labil, belum bisa membedakan ini resiko, bahaya dan sebagainya ya. Di benak mereka hanya kesenangan. Oleh sebab itu mari kita jaga anak-anak kita dari apa hal-hal tersebut ya. Jangan sampai nanti kalau sudah terjadi musibah, kecelakaan, sudah di rumah sakit sana, baru penyesalan di belakang ya. Demikian Bung Heri untuk sasaran operasi kali ini.
0: Baik, Bu Pak Nanto, ini penindakannya paling tinggi apa atau maksimalnya seperti apa?
1: Ya, nanti kita prioritaskan untuk kali ini ya, untuk preemptif, preventif dan penindakan ya. Di sini sesuai arahan dari Pak Kapolres Nabire ya, bahwa kita kedepankan ini himbauan dulu ya. Himbauan edukasi ke masyarakat, baik ke sekolah-sekolah maupun ke lingkup masyarakat, ojek, supir-supir dan sebagainya, bahwa inilah pentingnya kedisiplinan kita saat berkendara supaya bisa kita aman, selamat ya, dan yang terpenting supaya bisa menghindari kemacetan. Namun tidak menutup kemungkinan ya, kita prioritaskan itu dalam penindakan hal ini, yaitu yang seperti saya sampaikan tadi ya, yang mana pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata yang memang itu membahayakan keselamatan buat si pengendara maupun pengendara yang lain.
0: Ya. Pak Nanto, kita ajak pendengar ya, satu saja sementara, silakan ada yang ingin memberikan masukan bersama Aibtu Nanto, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nabire, terkait akan diadakan operasi Patuh Noken tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 atau 14 hari. Ya, dengan tujuan yang telah disampaikan tadi, agar tercipta suasana ketertiban berlalu lintas. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Silakan. Pak Nanto, apakah juga nanti surat-surat kendaraan akan diperiksa?
1: Ya, itu juga tidak kalah penting ya, untuk menunjukkan legalitas bahwa keabsahan kendaraan kita ya, termasuk surat-surat ya. Untuk pengendara berarti kelengkapannya yaitu bisa menunjukkan SIM ya, untuk kendaraan berarti yaitu STNK dan sebagainya.
0: Iya. Kendala barangkali Pak Nanto ketika diadakannya operasi Patuh Noken ini apa? Mungkin cuaca atau apa?
1: Ya, untuk kendala sebetulnya tidak terlalu bermasalah ya. Cuman di sini kebanyakan ya, untuk realita yang di lapangan yang kita hadapi yaitu masalah pemahaman masyarakat saja. Ya, pemahaman masyarakat yang seolah-olah kalau seandainya kita memberikan penindakan atau teguran ya, mereka beranggapan kita itu menyusahkan masyarakat. Padahal begini Pak Bung Heri ya, kita dipercayakan oleh negara untuk memastikan ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga ketertiban ya. Di jalan raya ini kan banyak aturan yang mengikat kita. Memang betul itu hak kita ya untuk menggunakan jalan raya. Namun juga di situ ada aturan untuk kita menghargai pengendara yang lain. Makanya dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya. Di situ diatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut diamanahkan oleh negara untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polisi Lalu Lintas, untuk menegakkan aturan tersebut di jalan ya. Itu ya, mohon maaf kepada masyarakat ya, apabila mungkin pagi padahal buru-buru mungkin mau ke mana, mau ke tempat kerja dan sebagainya ya, apabila Anda kedapatan petugas kami di lapangan tidak sesuai dengan spektek, dengan ketentuan atau yang dapat membahayakan keselamatan atau tidak sesuai standar dalam berkendara, mohon maaf apabila kita akan hentikan dan memberikan tindakan ya, atau peringatan ya, seperti itu ya. Syukur-syukur kita masih kasih peringatan, ya mungkin paling berat kita tilang ya kan. Nah, selesai urusan tilangnya bisa kembali. Tapi ya minta maaf, Bang Heri ya, kalau hal tersebut, pelanggaran tersebut selalu dilakukan, ya minta maaf pasti akan yang rugi kalau apabila Tuhan yang tegur nanti. Yeah. Kalau Tuhan yang tegur berarti urusannya sudah lain ya. Sudah ketemu, mungkin ketemu dengan yang piket ya di UGD sana. Seperti itu Bang Heri.
0: Baik. Terakhir Pak Nanto, untuk kelancaran operasi Patunoken tanggal 8 sampai 21 Juni ini, apa himbauan atau mungkin ada penekanan tertentu yang ingin Pak Nanto sampaikan?
1: Ya baik, melalui operasi ini ya kami berharap kepada masyarakat Kota Nabire, ya mari kita jaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Nabire ini khususnya, supaya tetap aman, kondusif, dan jangan lupa ya apabila bepergian ya, untuk selalu mentaati tata tertib aturan lalu lintas yang ada ya, karena kita ketahui bersama bahwa kecelakaan terjadi itu diawali oleh pelanggaran ya. Oleh sebab itu hindarilah pelanggaran sekecil apapun supaya kita aman, selamat sampai tujuan dengan harapan demikian.
0: Iya. Baik Pak Nanto, terima kasih sudah menyampaikan hal-hal penting ini, terutama untuk warga masyarakat yang merupakan pengguna jalan umum, untuk dapat tertib, dapat mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama, begitu Pak Nanto. Selamat pagi Pak Nanto.
1: Terima kasih Bang Eri, ya. Selamat pagi.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar bincang kami dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nabire, Aibtu Nanto. Kembali kami ajak Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ada yang ingin melaporkan informasi terkini dari kegiatan pagi hari ini juga boleh ya. Dari aktivitas Car Free Day pagi hari ini boleh ya. Untuk kegiatan-kegiatan pagi mungkin selain Car Free Day, pekerjaan-pekerjaan yang sedang Anda tekuni, ada apa namanya, informasi ya, atau mungkin saran terkait bagaimana kelancaran aktivitas Anda yang sedang mobile ya, sebagai pengemudi ojek, kurir, atau para sopir ya, arah ke Bumi Wonorejo untuk yang melintas di depan SPBU pagi hari ini ya, bagaimana kelancaran di sana, apakah tersendat dengan jumlah kendaraan yang antri panjang atau sudah terurai mungkin ya, kendaraan-kendaraan yang mengantri BBM ya, bahan bakar minyak, memang satu kendala ya ketika banyak warga yang memerlukan BBM, bahan bakar minyak pada jenis tertentu ya, salah satunya solar untuk menunjang aktivitas sehari-hari untuk operasional kendaraannya, tetapi pemenuhan kebutuhan solarnya tidak begitu lancar karena antrian yang panjang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi anak.
0: Ya, pagi Mama.
2: Iya. Anak.
0: Iya.
2: Ini di luar dari pembicaraan tadi.
0: Oke.
2: Okay. Iya, anak.
0: Iya.
2: Mama sementara ini ada dengar bahwa ada mau doa bersama.
0: Betul.
2: Iya. Itu kan doa bersama terjadi karena kerusuhan dan segala macam. Iya. Anak, kalau menurut Mama, bagaimana kalau semua pegawai-pegawai dari masing-masing kabupaten dipanggil ke sana sama Pak Bupatinya?
0: Iya. Yeah.
2: Ya, karena semua pegawai keliaran di Kota Nabire, maksudnya Mama lihat ya.
0: Iya.
2: Akhirnya masyarakatnya bikin kacau kayak begitu anak.
0: Iya.
2: Iya. Jadi bupatinya tuh benar-benar kumpulkan pegawainya, masyarakatnya, masing-masing kabupaten. Ya, kalau yang sudah berdomisili bertahun-tahun sampai sudah punya kebun, anak cucu ya biar. Tapi kalau yang pegawai mari.
0: Iya.
2: Kembali sudah ke sana.
0: Betul.
2: Dan satu lagi tuh anak.
0: Iya.
2: Itu daerah Dogiyai itu tanahnya sangat subur. Kalau bisa pemerintah daerah seperti ya, Sor Victor Sawo kumpulkan masyarakat di Nabire, maksudnya arahkan petani-petani kayak begitu, mungkin pejabat-pejabat di sana mungkin bisa seperti Kota Nabire begini kak.
0: Iya.
2: Ya, bisa untuk mendapatkan penghasilan. Di sana tanahnya sangat subur.
0: Betul.
2: Iya, anak. Lalu mama kredit. Sampai sekarang masih dipotong.
0: Iya.
2: Bikin kebun di sana. Ah, tapi dicuri.
0: Oh.
2: Iya, posisi ini tolong kak.
0: Iya, iya.
2: Tolong jaga keamanan kebun itu bersama. Kalau bisa kita bikin kelompok-kelompok tani, kak.
0: Betul.
2: Ya, supaya masyarakat itu
0: ini,
2: aman.
0: Ini yang menurut mama, menurut mama masih kurang, ya. Begitu ya?
2: Iya, anak.
0: Edukasi ya. Ke warga.
2: Sekarang anak, yang anak muda tidak bantu orang tua dan orang tua sangat takut-takut pergi ke kebun.
0: Iya.
2: Iya. Jadi tolong kak, mari itu pejabat-pejabat, tolong kasih apa itu mata pencaharian kak, apa itu? Ya.
0: Kasih itu, kasih pekerjaan.
2: Pekerjaan betul anak. Ya biar ada kesibukan untuk anak-anak muda ini.
0: Betul.
2: Ya. Dan juga anak. Ya, mungkin itu saja ya.
0: Iya, Mama.
2: Iya.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
2: Iya. Ya.
0: Mama Kuau di Nabarua. Ya. Tadi usulan Mama doa bersama ya dilakukan juga ya di kabupaten lain. Tapi tadi kita dengarkan bersama ya imbauan seruan ajakan dari Pak Gubernur Papua Tengah, besok ada doa bersama di masing-masing tempat kerja Anda atau lingkungan ya, dilakukan serentak begitu. Ya, selanjutnya selamat pagi. Halo. Oh ya, oke, selamat pagi. Ya, pagi.
3: Mas Ari, selamat pagi.
0: Ya? Silakan. Ya, sudah tersambung.
3: Iya, Mas Ari. Ini ya. Tadi nyambung Mama siapa tadi?
0: Mama yang... Kuau.
3: Bilang, oh ya, itu toh. Itu bagus. Itu yang saya lihat, itu dulu waktu di Wamena itu. Jadi, dari Pemda itu kontrak LIPI. Datangan ahli-ahli dari LIPI. Itu kontrak. Untuk membimbing masyarakat itu pertanian lah, industri lah, pertukangan lah, itu ada semua waktu di Wamena itu saya lihat.
0: Betul.
3: Itu seperti itu.
0: Yeah.
3: Nah itu kalau kita lihat dulu pertama ada becak itu di Wamena.
0: Iya.
3: Nah saya tanya, lalu sekarang ada berjalan atau tidak, saya tidak tahu itu.
0: Masih Pak. Yeah. Masih.
3: Masih ya, becak ya, becak sama ini. Becak masih ada ya, itu tahun 90-an itu waktu saya di Wamena itu.
0: Yeah.
3: Itu dari Pemda, obatinya kontrak tenaga-tenaga LIPI per tahun itu.
0: Yeah.
3: Itu membimbing pertanian lah, ada pertukangan lah, itu bisa maju sebenarnya.
0: Jadi mulai dari mana ini Pak?
3: Ya? Yeah?
0: Harus dimulai dari mana, dari pemerintah daerahnya?
3: Iya, waktu itu bupati yang kontrak LIPI.
0: Iya.
3: Iya, datangan ahli-ahli itu dari LIPI, itu kontraknya per tahun biasanya itu. Karena tenaganya itu kalau saya lihat itu per tahun ganti-ganti gitu.
0: Oh, iya.
3: Kontraknya, iya. Jadi, itu nanti bisa maju masyarakat, anak-anak itu juga bisa tersalurkan di situ bakatnya apa mereka itu. Malah dulu ada sepatu di Badut, sudah ada di Wamena itu tahun 90-an itu.
0: Iya.
3: Nah itu kan ada solusi sebenarnya tuh seperti bagus.
0: Betul.
3: pertanian tuh sayur tuh dulu di Freeport itu ngirim-ngirim sayur ke Freeport tuh dua kali, dua pesawat tuh ke Freeport dari Wamena. Nah, itu dari didikan-didikan LIPI itu waktu itu untuk LIPI masuk ke masyarakat, ke kelompok-kelompok tani itu diajarin tanam apa yang sesuai dengan sana.
0: Okay.
3: Saya kira itu tergantung bupatinya juga masing-masing. Kalau mau ya berkembang masyarakat anak-anaknya ini yang penganggur-penganggur itu mungkin bisa direkrut nanti dididik mereka.
0: Buka lahan, diperdayakan, dikasih gaji, begitu ya.
3: Iya, itu dilatih untuk mandiri. Ada pertukangannya ada waktu itu. Sepatu Cibadu itu ada. Pertaniannya itu, apalagi pertaniannya itu bagus sekali. Caranya bertani, tanam apa. Waktu itu ada apel pun ada di Wamena itu. Iya, waktu itu ya. Terus sekarang gimana? Kayak perkembangan zaman jadi kita.
0: Betul.
3: Oke, saya kira gambaran seperti
0: Mas
3: itu. Mas ini.
0: Terima kasih.
3: Mungkin dari pemerintah daerah setempat mungkin bisa. Ini mungkin bisa apa untuk apa pengetahuan, penambahan pengetahuan sedikit.
0: Baik.
3: Terima kasih Mas Ari.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat
0: pagi. Ya. Demikian. Jadi perlu cari solusi ya, cari solusi agar warga diberdayakan ini, terutama anak muda, karena ada kecenderungan anak-anak muda sekarang ini kalau sudah kumpul-kumpul tidak ada kesibukan, mereka mulai gimana gitu ya. Ya, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Pak Kris, silakan.
4: Iya. Ya, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Mamaku dan Bapak siapa tadi?
0: Pak Sulis.
4: Iya, memang betul. Mamaku sampaikan itu karena di daerah Tegia itu memang betul.
0: Iya.
4: Tapi untuk sementara ini dalam tahun ini ada pengembangan kopi.
0: Kopi, betul.
4: Di daerah Bogiai dan sekitarnya. Kemudian juga ada pengembangan kakao. Kakao mungkin di sekitarnya.
0: Iya.
4: Kalau untuk tanaman horti, kultur, saya pikir ya, saya cukup lama masyarakat mengenal budidaya itu.
0: Iya.
4: Namun satu yang perlu diperhatikan itu adalah polanya. Ya, karena jujur saja selama ini kan untuk Kabupaten Jatuh khususnya mereka masih pola
0: tradisional.
4: Betul. Ya, ini perlu kita harus ya, butuh mungkin ya para penyuluh itu perlu sekali itu. Ya. Nah, bagaimana itu diaktifkan kembali ya, kan?
0: Berani ambil karena penyuluh dari luar begitu Pak Kris?
4: Bagaimana?
0: Berani ambil penyuluh dari luar?
4: Ya, kalau pemerintah daerah siap ya, bisa juga.
0: Untuk pendampingan penyuluh lokal ya?
4: Sangat perlu, Pak. Penyuluh pertanian itu sangat perlu.
0: Iya.
4: Ya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk operasi apa namanya?
0: Patuh Noken.
4: Patuh, iya. Saya pikir itu hal yang baik, tapi ya, kalau kita sudah sampaikan ini pasti masyarakat juga sudah tahu.
0: Karena sudah beredar di media sosial juga nih.
4: Iya, ya,
0: flyer-flyernya.
4: Iya. Saya pikir mungkin para satlantas atau satuan lantas harus lebih ekstra dan bekerja maksimal supaya, karena cukup banyak yang kita lihat di jalan hilir mudik dengan ya tidak menggunakan
0: helm,
4: alat pengaman atau helm, tidak patuh peraturan. Saya pikir itu sangat, dan mungkin satu yang paling saya mau bilang agak sedikit mau bilang kacau juga bisa atau mungkin sedikit ruwet itu daerah Pasar Karang kan.
0: Yeah.
4: Memang tidak tahu harus bagaimana itu, coba itu bisa dipertimbangkan kan. Tidak hanya untuk polisi saja, tapi kita pemerintah daerah harus lebih memperhatikan itu. Ada apa? Kok sampai setiap saat di situ lebih ramai sekali. Bahkan jam-jam aktivitas kantor dan lain sebagainya itu padat sekali. Kita kadang-kadang mau ke kantor saja harus tersendat lama di situ.
0: Yeah.
4: Mungkin tolong diperhatikan pemerintah daerah kan. Terus mungkin untuk himbauan tanggal 7 doa bersama nih, saya pikir semata disampaikan mamaku itu betul. Tapi jangan kita hanya doa saja, tapi kita buktikan itu dalam kinerja kita. Jangan hanya berdoa saja, Tuhan juga tidak apa ya, kita menerima kalau kita hanya berdoa kemudian kita tidak nyatakan itu dalam wujud kerja kita.
0: Betul.
4: Ya, mungkin seperti itu Pak Haram.
0: Iya. Baik.
4: Ya, makasih.
0: Terima kasih Pak Kris, selamat pagi.
4: Iya.
0: Pak Kris di SP ya sudah menyampaikan pandangannya ya terkait tiga hal tadi. Ya, saya kemarin dapat ini ya, pendengar, dapat foto dari teman saya yang membagikan di grup foto tentang panen kol di Kabupaten Deyai. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa ajak ngobrol kepala dinasnya ya, Pak siapa namanya, Pak Pigai. Ya, mudah-mudahan. Oke, ada lagi? Ya. Terputus, nanti telepon lagi, silakan lewat HP bisa juga. Nomor HP studio 0813-5494-419 ya. 0813-5494-419. Atau melalui telepon studio lainnya 0984-22074. Ya. Saya lihat dulu, mungkin ada yang WA kasih apa namanya ide atau tulis apa namanya, berbentuk tulisan ya di WA atau pesan begitu. Belum ada. Oke. Baik, pendengar, nanti saya coba untuk Putra Menau hari Senin ya dengan PLN, kita cari waktu, tapi PLN-nya sudah bilang oke ya. Untuk memberikan informasi ke pelanggan atau masyarakat tentang kegiatan-kegiatan PLN UP3 Nabire. Halo, selamat pagi. Ya, terputus, masih ada sedikit saya kasih waktu sebelum kita cukupkan acara opini publik setiap hari Senin hingga Minggu ya, 6:30. Kemudian jeda di pukul 7 karena Warta Berita Nasional, dilanjutkan 7:30 sampai selesai. Ya. Untuk yang akan berangkat ke berbagai kota, informasi pesawat dari sejumlah maskapai ya, kadang-kadang itu ada yang delay atau mungkin ada batal begitu ya. Nanti cek kepastiannya ya, di biasanya ada kontak personnya atau layanan teleponnya. Kemudian yang transportasi kapal laut ya, juga untuk memastikan jadwal kapalnya ya, karena Dorlonda dia selang-seling ya jadwalnya, jadi tidak pada satu rute saja tetapi selang-seling. Kadang dia masuk di mana, kemarin masuk di Biak ya, tapi seterusnya atau selanjutnya bulan ini tidak masuk. Ada yang kadang masuk di Waropen atau Waren tetapi pada waktu tertentu tidak, begitu ya, selang-seling. Rute A atau rute B sebutannya kalau tidak salah ya. Saya lihat dulu ya pendengar informasinya. Oh ya, hari ini ada rencana jadwal pemadaman bergilir, pemadaman karena perbaikan pekerjaan upgrading trafo. Ya, hari Sabtu jam 10 sampai siang nanti jam 1. Pekerjaan upgrading trafo wilayah yang terkena dampak pemadaman yaitu di Jalan Manobi, Jalan Satpol PP Nabire dan sekitarnya, kemudian di Jalan Jenderal Sudirman, Kantor Gubernur, Bandara Lama dan sekitarnya. Ya, jadi hari ini pukul 10 pagi hingga siang nanti pukul 1 waktu Indonesia Timur. Ya, itu tadi terkait pemeliharaan trafo ya. Jadi ada pemadaman pagi hari ini dijadwalkan pukul 10 sampai siang pukul 1. Untuk informasi lain mungkin ada kegiatan-kegiatan pagi ini juga pendengar, salah satunya Car Free Day, kemudian ada kerja bakti ya yang diadakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup itu ya. Nanti ada pengumpulan sampah dan lain sebagainya, kemudian ada fun run atau lari santai 6 km. Ya. Berhadiah. Selain fun run ada kegiatan lain seperti DJ party, ada jamming line dance, Sumba party ya, dan penarikan door prize. Hadiahnya motor ini, pendengar. Ya. Motor, kulkas ya. Ya, mudah-mudahan beruntung yang mengikuti kegiatan tersebut bisa memanfaatkan hadiah yang mungkin saja Anda menangkan ya. Ya, kemudian kapal Gunung Dempo, pendengar, rencana hari Selasa tanggal 9 Juni rencana tiba pukul 18 atau pukul 6 sore dari Wasior. Berangkat pukul 8 malam dijadwalkan dengan tujuan Pelabuhan Jayapura, Selasa tanggal 9 Juni ya. Untuk Dempo masuk kembali ke Pelabuhan Nabire dari Manokwari itu masih lama, yaitu Minggu tanggal 14 Juni. Ya, kita cukupkan bersama acara ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar di mana saja berada, saya sudah terhubung dengan Pak Alex Pigai, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deyai. Kita dengarkan nanti hasil pertanian kol ya di Kabupaten Deyai. Selamat pagi Pak Alex, salam sehat.
1: Selamat pagi Pak.
0: Saya Hari.
1: Ya, siap. Pak Hari, ya.
0: Luar biasa Pak Alex, saya lihat kemarin di WA grup itu masyarakat di Kabupaten Deyai panen kol ya Pak Alex ya.
1: Iya, okay. Sangat benar. Ini masyarakat Deyai ini per hari ini di pasar sayurnya melimpah, baik itu kol atau kubis, terus sawi bungkus, yeah. Terus umbi-umbian itu saat ini sangat melimpah dan susah mereka mau salurkan ke mana, artinya tidak ada pembeli di atas. Oh. Banyak pembeli tapi kolnya, sayur-sayurnya banyak, jadi ada yang biasa bawa ke Nabire, yeah. Bukan hanya sayur kol saja Pak, ada bawang merah sekarang ada di atas. Bawang merah ini potensinya luar biasa, terus jagungnya juga kami sedang kembangkan. Di Deya ini iklimnya sangat cocok untuk kembangkan itu sayur-sayuran, umbi-umbian dan juga jagung dan seterusnya. Jadi untuk pengembangan swasembada pangan ini sangat cocok di Deya, tergantung pemerintah pusat, pemerintah provinsi mendorong kita karena saat ini kena efisiensi semua daerah, jadi dampaknya betul. Juga kena ke masyarakat, artinya perputaran uang itu tidak terjadi. Misalnya kalau MBG ini jalan di DIY itu sangat membantu masyarakat untuk menyalurkan itu sayur-sayuran yang masyarakat tanam di atas.
0: Ini mereka tanam sayur-sayuran ini tanpa pupuk atau sudah menggunakan pupuk?
1: Ada yang tanpa pupuk, ada yang tidak menggunakan pupuk. Jadi mereka menggunakan pupuk juga tapi pupuk kandang.
0: Oh, pupuk kandang.
1: Iya, pupuk kandang. Karena tanahnya kan subur di atas.
0: Betul.
1: Jadi saya dalam beberapa kali dan sering ketemu masyarakat itu saya sampaikan tanah yang di tempat tanah yang tandus bisa menggunakan pupuk organik. Tapi tanah yang subur jangan menggunakan pupuk organik tapi pakai pupuk yang macam pupuk kandang, pupuk-pupuk yang bisa menyatu dengan tanah di mereka, di mana mereka tanam tanahnya subur begitu
0: ya. Oke. Tadi Pak Alex bilang ini karena hasil panennya banyak susah untuk dijual. Apa upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Pak Alex untuk mencarikan solusi?
1: Ini yang saya sempat kasih naik di media sosial di Facebook saya, yang dikomentar oleh kepala MBG Nabire ini Pak Marcel Asirem. Jadi beliau minta supaya bisa kerjasama. Nah ini yang saya ke DIY karena DIY ini MBG belum jalan sementara. Jadi sementara MBG DIY belum berjalan, nanti saya akan ketemu Pak Marcel untuk saya akan ketemukan dengan masyarakat DIY. Nanti saya kumpulkan mereka, saya arahkan mereka supaya bagaimana, apakah sayurnya kumpul di atas atau mereka bawa ke bawah. Itu ya nanti saya ketemu masyarakat.
0: Baik, Pak Alex, ketika masyarakat bercocok tanam ini mereka punya kelompok tani atau perorangan?
1: Ada kelompok tani yang kami bentuk dari dinas, ada juga yang perorangan. Jadi rata-rata di DIY, biasanya masyarakat pegunungan itu rata-rata masyarakat punya kebun masing-masing, tanpa terkecuali beliau. Jadi itu kalau perorangan sudah otomatis memang, dan itu sudah dari dulu, bukan baru ada kalau perorangan. Kalau perkelompok ini yang pemerintahan ada baru, ada biasanya pemerintah misalnya SK-kan perkelompok, lalu kami juga berikan pupuk maupun bibit sayuran dan juga explayer ini, mesin semprot ini saya baru juga bagi karena saya dapat bantuan dari kementerian 50 unit. Jadi tanggal 4 ini saya salurkan ke masyarakat. Bukan hanya itu, ada bantuan-bantuan dari provinsi, tahun lalu saya salurkan ke masyarakat. Akhirnya hasil dari itu yang sayurnya sangat melimpah di atas. Ada yang masyarakat beli sendiri pupuk dan juga bibitnya, ada yang kami kasih dari Dinas Pertanian.
0: Iya. Baik, begitu beliau. Pak Alex, PPL, petugas lapangan bagaimana? Mereka juga masih tetap eksis mendampingi petani ini.
1: Betul. Penyuluh pertanian ini sebelumnya ada 7 orang. Ada penyuluh kontrak, ada penyuluh yang memang pegawai negeri. Tapi per tahun ini ada yang statusnya memang tercatat sebagai penyuluh di status pegawai negeri, itu otomatis ditarik oleh kementerian. Jadi kebetulan kami di DIY CPNS 3 orang, pegawai negeri 2 orang di status penyuluh. Jadi mereka tarik yang sebelumnya yang 7 orang itu diputihkan. Jadi yang pegawai negeri yang diangkat sebagai penyuluh pusat. Jadi mereka ini tercatat sebagai pegawai kementerian yang ditugaskan di Kabupaten DIY. Dan per hari ini mereka sangat aktif turun ke masyarakat. Jadi ini tenaga profesional, bukan hanya mereka tenaga profesional di dinas itu, ada jurusan pertanian, ada jurusan pertanian, peternakan dan seterusnya. Jadi ini yang saya selalu sampaikan kepada staff, mereka harus turun ke lapangan. Mereka itu harus jadi pelaku, menjadi contoh dulu. Mereka harus punya kebun sendiri, mereka juga harus punya ternak sendiri, baru sampaikan atau ajarkan ke masyarakat, supaya masyarakat itu juga terpelajar.
0: Betul.
1: Ya, jadi di DIY ya per hari ini sayurnya melimpah. Ya, sayurnya melimpah. Misalnya kalau ada yang misalnya Bapak Ibu yang sering jual beli di Nabire, kalau mau belanja di DIY itu sangat dipersilakan. Karena itu membantu masyarakat di atas untuk mereka jual. Karena masyarakat ini Pak, di pasar ini dorang jual pagi sampai sore. Bahkan ada yang tidak laku dan mereka bawa pulang.
0: Begitu. Itu karena harganya mungkin mahal atau bagaimana Pak Alex?
1: Tidak, harganya standar tapi sayurnya full di atas. Jadi ada saja orang yang belanja, harganya standar.
0: Bagaimana menurut Pak Alex? Pak Alex, kalau diekspor ke kabupaten lain, misalnya ke Paniai, Dogiai atau ke Nabire, bagaimana peluang itu?
1: Itu sangat potensinya sangat bagus kalau dikirim ke Nabire. Kalau kalau DIY dan Dogiai itu mereka juga saya lihat masyarakat juga punya sayur. Kalau Paniai saya sering ke Paniai, sering lewat di Dogiai, jadi mereka juga tanahnya subur. Jadi 3 kabupaten ini bisa. Kalau jalan ini sampai ke Timika tersambung, itu bisa kerja sama dengan Freeport itu.
0: Kan sudah ada ya Pak Alex ya, tinggal bagaimana masyarakat ke sana ya.
1: Benar, sedikit lagi.
0: Baik, Pak Alex tadi bilang ada kol, bawang merah dan lain-lain yang akan dikembangkan ke depan ini dan menjadi produk utama pertanian DIY apa?
1: Ya, jadi hari ini sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten DIY, Enaimo Ekowa untuk DIY itu, Enaimo Ekowa itu artinya kerja bersama, gotong royong begitu. Jadi gotong royong kerja bersama untuk semua, jadi tidak pandang siapapun gitu. Jadi kami keroyok sama-sama, baik itu masyarakat, baik itu pemerintah, jadi supaya dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi semenjak saya menjabat ini, saya tugaskan semua staf saya untuk kampung ke kampung. Ternyata potensinya sangat bagus di atas untuk kembangkan semua tanaman. Jadi terutama itu sayur-sayuran dan juga bawang merah di atas Pak, besar-besar. Nanti saya bisa bawa di itu bawang merahnya besar-besar.
0: Jadi
1: kami baru salurkan ke masyarakat untuk
0: Pak Alex tanah. Ini kurang apa ya, kurang informasi saja yang harus diketahui oleh masyarakat luas ini ya. Kita di Nabire tidak tahu ini bahwa di DIY bisa dikembangkan bawang merah dengan ukuran yang besar ini, harusnya diketahui oleh masyarakat banyak ini Pak Alex.
1: Ya betul. Jadi bawang merah ini saya sempat upload di Facebook saya itu. Itu sempat viral itu bawangnya, karena bawangnya besar-besar, dia punya ininya besar.
0: Itu jadi di wilayah tertentu saja kah atau di semua wilayah Kabupaten DIY?
1: Menyebar. dia menyebar, dia daerahnya dingin, jadi dia cocok. Di atasnya tanpa pupuk juga cocok, dia dia hanya taruh pupuk, tidak taruh pupuk, abu api ini.
0: Iya, iya.
1: Taruh di pinggir-pinggir ini, itu sangat subur sekali di atas. Itu buahnya sangat besar-besar. Terus di atas itu juga kan, selain itu untuk pengembangan peternakan juga cocok, Pak. Apakah babi, ayam, ayam ini yang ayam pedaging ini yang cocok juga, tapi belum belum ada yang bikin sampai sekarang. Ini tahun ini saya sempat usulkan ke provinsi, katanya ada bantuan
0: ternak
1: tiga
0: babi.
1: tiga kandang ayam
0: ayam
1: ayam pedaging itu. Kalau itu sudah ada, itu sudah luar biasa. Itu kan nanti jadi contoh. Nanti mereka akan salurkan ke apa, mereka masyarakat akan belajar di situ gitu. Terus di atas juga ada yang saya dengar juga dari provinsi, katanya di atas tidak ada sapi kah? Di atas itu macam kemarin yang ada bantuan dari presiden ini. Nah itu kan sapinya akan bawa dari Nabire. Saya sempat arahkan, sapi itu ada di Deyai. Orang kaget, wah sapi ada di Deyai lagi ya? Saya bilang, sapi itu di atas itu melimpah, Pak. Sapinya besar-besar.
0: Hanya saja jadi, mungkin liar ya?
1: Ya, ada yang jinak, ada yang lepas. Ya, ada yang jinak, masyarakat pelihara.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada masyarakat Nabire yang pengen mau beli sapi, ya silakan ke dia juga, bisa bawa dari atas.
0: Oke.
1: Selama ini kan bawa dari Nabire. Kalau boleh berikut, itu harus bawa dari dia ke Nabire misalnya, atau ke Timika, atau kemana gitu.
0: Yeah.
1: Karena di atas itu sapinya murah, Pak. Di sini yang jual pakai 60 juta, di atas, Pak, 15 juta laku.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: 15 juta, 10 juta. Itu sapi ekor, satu ekor itu.
0: Oke. Okay. Ini potensi dan peluang ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Deyai ya, Pak. Bagaimana Bapak dan Pak Bupati dan Pak Gubernur nanti mendorong ini supaya bisa meningkat lagi? Sudah pasang strategi apa?
1: Jadi di atas ini Pak Bupati selalu sampaikan ke Dinas Pertanian terutama, itu kita kembangkan dulu, kita bikin banyak dulu, baru kita semacam promosi begitu. Jadi dalam pas pembagian mesin itu juga Pak Bupati sempat sampaikan, kita bikin banyak dulu, baru kita promosi. Kalau ada yang minta, kita kirim. Gitu. Ya, jadi ini yang jadi kendala kami, itu efisiensi anggaran. Kita mau sentuh ke, sampai masyarakat, misalnya saya buka semacam satu gudang untuk tampung hasil dari masyarakat, saya tampung di situ, baru saya keluar, ngangkas keluar. Ini anggaran kami itu sangat terbatas di atas. Kalau misalnya tidak kena efisiensi seperti tahun-tahun lalu, sangat mudah sekali. Ini tidak kena, maksud kena efisiensi saja, kami bikin banyak hal di DIY. Apalagi Bupati ini, dia sedang bangun semua kantor, jalan, semua tersentuh ke masyarakat. Ini kena efisiensi saja. Kalau tidak kena efisiensi, tidak tahu nanti DIY itu seperti apa. Mudah-mudahan pemerintah pusat mempertimbangkan efisiensi anggaran ini.
0: Begitu. Pak Alex, tahan dulu, jangan ditutup. Saya ajak pendengar, barangkali ada yang ingin tanya-tanya. Satu pendengar saja, silakan. 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Dengan Pak Alex Pigai, Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deyai. Beliau luar biasa ya, saya telepon satu kali saja langsung beliau angkat. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Anas.
0: Iya. Oke.
2: Anak Mama senang sekali dengar anak laki-laki tadi, Pak Alex itu.
0: Betul.
2: Mama sangat, bagagaimana, gembira kah, bagaimana. Coba itu kabupaten lain juga seperti begitu kah?
0: Iya.
2: Biar tidak ada kacau-kacau kayak begitu.
0: Iya. Jadi Mama usul bagaimana nih untuk Pak Alex?
2: Ya, Mama usul coba kabupaten lain tolong dengar. Ya, tolong dengar supaya kita bisa ikut sama Kabupaten Deyai ini.
0: Iya.
2: Ya, dan anak satu lagi, Mama minta terima kasih sama Pak Bupatinya.
0: Iya.
2: karena dia bisa mendorong masyarakatnya untuk bekerja, buatkan lapangan kerja.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Anak?
0: Iya.
2: Iya, mungkin dari Mama itu saja dulu.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mama. Selamat pagi. Ya, Pak Alex, tadi Mama Kuwau di Nabarua.
3: Iya.
0: Ya, Mama apresiasi apa yang sudah dan sedang dan akan dilakukan oleh Pak Alex dan kawan-kawan di Dinas Pertanian untuk memberdayakan.
1: Terima kasih, Mama. Terima kasih, ya, Pak. Beliau ini ada lagi. Ini selain sayur-sayuran tadi, kami juga sedang kembangkan kopi, Pak. Kopi ini sangat subur di atas.
0: Betul.
1: Jadi tahun lalu kami dapat 6.000 bibit kopi dari provinsi. Tahun ini juga ada rencana ada. Sampai Pak Gubernur langsung turun. Bupati juga sempat, memang sering turun ke lapangan.
0: Betul.
1: Untuk
0: sering
1: melihat
0: kunjungi
1: kopi.
0: Ya?
1: Ya, sering kunjungi. Jadi kami punya kelompok tani juga kopi. Ya, mudah-mudahan ini yang jadi kendala kami hari ini, masyarakat itu mengeluhkan di mana mereka mau jual. Masa pemerintah itu dorong kita terus, tapi mana di mana tempat kami jual? Itu yang saya sudah komunikasi dengan beberapa kafe yang ada di Nabire. Mereka buka semacam tempat pembelian di atas, biar mereka beli langsung. Ada juga di Paniai, tapi ada masyarakat, ada yang sudah tahu, mereka jual di Paniai. Ada yang karena tidak panen, kopinya jatuh-jatuh sampai dia tumbuh sendiri gitu. Jadi kopi ini juga jadi prioritasnya Pak Bupati dan juga Pak Gubernur di Kabupaten Deyai. Jadi saya menjabat kurang lebih 1 tahun di atas, tapi ya puji Tuhan ada perubahan-perubahan sedikit yang terjadi.
0: Oke, okay. Tapi ya. Pak Alex tetap semangat ya, banyak tantangan tapi harus semangat dan bisa menjadi apa contoh bagi masyarakat petani di sana.
1: Terima kasih, terima kasih Pak Heri.
0: Baik, Pak Alex, terakhir apa himbauan atau harapan Pak Alex untuk pengembangan pertanian peternakan di Kabupaten Deyai? Silakan.
1: Jadi kepada masyarakat Kabupaten Deyai khususnya, kita tidak bekerja, kita tidak makan. Semua orang hidup dan makan itu karena kita bekerja. Jadi jadikan kebun, jadikan kandang itu sebagai sumber kehidupan. Jadi tetap semangat, jangan putus semangat, terus berjuang untuk kehidupan diri sendiri, keluarga, dan juga untuk membantu masyarakat sekitar. Karena masyarakat dia itu pada umumnya di pegunungan itu, mereka tidak hidup dirinya sendiri, tapi mereka hidup untuk semua keluarga. Jadi artinya kasihnya itu tebal gitu. Jadi yang dia rasakan kita juga rasa gitu. Jadi saling berbagi. Artinya selain saling berbagi, ya harus terus bekerja sama untuk saling mendukung satu dengan yang lain untuk selalu menikmati berkat Tuhan.
0: Betul.
1: Begitu,
0: beliau. Baik, Pak Alex, kapan-kapan saya ajak ketemuan ya, kita ngobrol nanti ya lebih dalam lagi.
1: Nanti kalau boleh nanti kasih kasih tahu informasinya hari Rabu atau
0: minggu depan ya.
1: Supaya ketemunya itu hari Sabtu kah, hari Jumat, supaya saya bisa bawa sayur, Pak. Sayurnya banyak. Mau tinggal pesan sayur model apa saya bisa bawa.
0: Oke, baik.
1: Beberapa pun saya bawa. Ada beberapa sayur saya bawa ke teman-teman yang pesan, karena saya sempat kasih naik status, mereka bilang, "Papi Gai pesan kah?" Nah, saya bawa, saya suka kemarin. Begitu biasanya.
0: Baik, terima kasih Pak Alex, tetap kasih, semangat, Pak. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Salam sehat.
1: Sukses selalu beliau. Tuhan berkati. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: Demikian pendengar bincang saya dengan Pak Alex Pigai, Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Deyai, ya, sudah memberikan inspirasi untuk warga masyarakat terutama petani-petani di Kabupaten Deyai. Kalau sudah ada tempatnya, tempatnya subur, barang apa yang menjadi pikiran lagi ya, agar kita bisa memanfaatkan tempat itu, lahan itu untuk mengembangkannya dengan produk-produk unggulan. Seperti tadi disebutkan bawang merah ya, pendengar. Iya, saya saja baru tahu nih bawang merah ada di Kabupaten Deyai. Memang ada beberapa kabupaten berpotensi cocok untuk tanaman bawang merah. Baik, demikian ya pendengar obrolan pagi singkat dengan Pak Alex Pigai dari Kabupaten Deyai.

0: Ya pendengar, satu lagu dari Frankie Sahila Tua, judulnya Aku Papua. Ya, surga kecil jatuh ke bumi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengembangkannya untuk kesejahteraan masyarakat Papua ya. Saya sudah terhubung dengan rekan saya Munira Ismail yang nanti akan melaporkan singkat kegiatan pagi hari ini, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selamat pagi, rekan Ira.
1: Selamat pagi, Mas Arinawa. Ya, selamat pagi buat pendengar Pro 1 para putra ya.
0: Sementara sedang ada apa ini, rekan Ira?
1: Sementara kami baru melakukan kegiatan jalan mengangkat sampah di beberapa titik di Kota Nabire, yaitu mulai dari STAR, dari kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, berjalan bergeser ke Jalan Setengah Raja, terus ke Jalan Pemuda, Lampu Merah, dan menuju ke depan kantor Bupati, dan kita memasuki di area Car Free Day tentunya, dan finish di kembali di kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah.
0: Iya. Tadi ada aktivitas mengumpulkan sampah, bagaimana hasilnya, rekan Ira?
1: Iya, lumayan ada beberapa sampah plastik yang kami temukan sangat banyak sepanjang jalan, dan ada serpihan-serpihan botol minuman juga, dan itu juga tetap dipungut sama beberapa teman-teman yang ikut kegiatan di pagi hari ini.
0: Oke, antusias dari warga ataupun instansi terkait bagaimana?
1: Sangat luar biasa, Mas Ari. Walaupun di pagi hari ini memang sebelumnya sudah dibagikan beberapa kantong plastik sampah dan sarung tangan, jadi sehingga beberapa dari kegiatan di pagi hari ini dari instansi lain dan tentunya dari teman-teman juga ikut berpartisipasi dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini.
0: Tadi ada pengarahan dari kepala dinas, misalnya penekanannya pada apa itu, rekan Ira?
1: Penekanannya untuk kita sebagai masyarakat terus menjaga tentunya lingkungan di Kota Nabire kita biar hijau, dan tentunya jangan buang sampah sembarang gitu, Mas Hari. Itu yang saya dapat. Dan terus Mas Haris, ada yang saya tambahkan bahwa pagi hari ini juga ada pembagian tanaman 1.500 tanaman ataupun juga untuk yang mendapatkan ya. Jadi bukan hanya tanaman bunga aja, terus ada kayak berupa pohon kelapa juga ini kayaknya. Yang dibagikan di pagi hari, dan itu juga gratis. Dan sebagai tambahan juga, Mas Ari, sampah-sampah yang dikumpulkan di pagi hari ini akan dikumpulkan kembali di trek-trek sampah dari Dinas Lingkungan Hidup ini, dan akan ditimbang. Begitu, Mas Ari.
0: Oke. Baik, rekan Ira, terima kasih informasinya. Selamat bertugas, selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Demikian pendengar laporan singkat dari Munira Ismail di Bandara Lama atau di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi Masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara dari Jalan Merdeka nomor 74, juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melalui FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Kami yakin akhir pekan Anda begitu indah ya, tapi tidak serta-merta kemudian tidak produktif ya, karena di akhir pekan banyak aktivitas di luar rumah, salah satunya Car Free Day, kemudian olahraga lainnya yang sudah terjadwal yang Anda akan lakukan ya, atau mungkin aktivitas yang tetap menjadi jadwal rutin Anda seperti pada hari-hari lainnya ya. Hari ini anak-anak sekolah juga sudah mulai sekolah ya pendengar, libur beberapa hari lalu, hari ini sudah masuk, tetapi karena Sabtu ya, jadi mungkin tidak banyak kegiatan di sekolah ya. Jadi mungkin efektif nanti di hari Senin besok atau bagaimana, ya kita akan ketahui dari beberapa siswa yang ketika pulang sekolah akan bercerita kepada para orang tuanya ya. Ya, kami akan ajak Anda pendengar, kita nantikan Warta Berita Nasional dari Pro 3 pukul 9 ya, menemani Anda sejenak. Kami putarkan 1-2 selingan berikut ini.
5: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
6: Setuju!
7: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
8: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
9: Bandaira!
10: Wah! Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
8: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio